0: tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh. Kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Lupa nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu. Yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas penglihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Ya, sahabat Setara semua, balik lagi nih di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras, musiknya yes.
1: Kita lagi bernyanyi.
0: Hari ini ya, siaran ini tuh suasananya terasa sedikit berbeda ya, karena kita bertepatan dengan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga momentum ini bukan cuma menjadi sebuah peringatan setiap tahunnya ya, tapi juga menjadi kesempatan buat kita untuk kembali mengingat dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, jadi Maulid Nabi ini peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW ya, yang jatuh pada tanggal Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Ya, jadi enggak nentu ya kalau Masehinya ya. Tapi pasti di 12 Rabiul Awal ya, penanggalan Hijriah. Ya rolas mulut ya neng wong Jawa bahasa niku muludan kayak ya sopan sara ya. Iya, dan pastinya di tahun ini itu bertepatan dengan hari ini ya, di 25 Agustus 2026, dan pastinya juga ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Iya. Dan pastinya makna dan tujuannya ada ya. Yang pertama itu meneladani akhlak ya, menjadi momentum untuk mengenang dan meniru akhlak mulia, kejujuran serta kasih sayang Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan juga ungkapan rasa syukur ya, menjadi wujud rasa cinta dan ekspresi kegembiraan atas kehadiran pembawa risalah Islam. Ya, dan pastinya di tradisi Indonesia itu diisi dengan kegiatan keagamaan ya, seperti pembacaan sholawat, pengajian umum ya, terus mungkin ada yang mengundang ustadz gitu ya, ceramah jadinya gitu kan, ceramah sirah nabawiyah atau zikir bersama begitu.

Dan pastinya meneladani akhlak Rasulullah itu kewajiban bagi setiap muslim ya, karena beliau ini adalah suri teladan yang sempurna gitu ya, uswatun hasanah ya. Dan memiliki akhlak yang agung bagaikan Al-Qur'an yang berjalan. Ini pun banyak di hadis-hadis ya sahabat setara ya. Iya, dan akhlak utama yang wajib diteladani itu yang pertama siddiq atau jujur ya. Selalu berkata benar dan bertransparan dalam setiap perbuatan. Ya, kita kan harus gitu ya. Harus diteladani ya, Rasulullah itu orangnya sangat jujur, enggak pernah bohong gitu ya. Benar-benar siddiq banget gitu. Jadi selalu berkata benar ya. Enggak ada yang ditutupi begitu. Terus yang kedua itu dapat dipercaya atau amanah ya, bertanggung jawab atas setiap amanah dan tugas yang diemban. Itu juga harus kita teladani ya, wajib dan diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Apalagi mungkin kayak kita ditunjuk sebagai pemimpin gitu ya, kita tuh harus amanah ya, sahabat saya, bertanggung jawab begitu. Enggak boleh ya enggak boleh gitulah ya, kayak nggak amanah ya, nggak amanah sih gimana ya, sobat setara tahu lah ya. Ya mungkin dititipin uang begitu, kita harus amanah. Kalau diminta ya harus kembali seperti yang di apa namanya, amanahin gitu ya, jadi korupsi ya dosa. Ya, kemudian menyampaikan atau tabligh ya, yaitu menyampaikan kebaikan dan kebenaran dengan cara yang santun ya. Salah satunya ini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ceramah-ceramah begitu ya kan, itu menyampaikan kebaikan gitu kan. Terus cerdas atau fatonah ya, bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kemudian yang terakhir, kasih sayang dalam lembut, tidak pernah berlaku kasar, pemaaf serta ramah kepada siapapun. Yaitu mungkin beberapa contoh akhlak Rasulullah yang wajib diteladani ya, dan patut kita tiru di kehidupan sehari-hari gitu ya sahabat setara. Ya agak enggak nyambung ya sama ininya, backsongnya ya. Enggak apa-apa, tetap bingung soalnya ya, mau pakai backsong apa gitu kan ya. Ya pastinya juga banyak ya masyarakat-masyarakat yang memperingati Maulid Nabi gitu ya, di 12 Rabiul Awal ini gitu ya sahabat setara ya. Isi dengan hadroan atau mungkin lomba-lomba hadir juga bisa di ini ya, sebagai peringatan maulid, terus dilanjut dengan sholawat bersama ya, ataupun mungkin dilanjut dengan pengajian bersama, ceramah dengan ustadz atau habaib gitu ya. Ya mungkin ada yang bingung juga ya, yang dimaksud meneladani akhlak Rasulullah itu apa ya. Jadi meneladani akhlak Rasulullah itu berarti mengerti, mengikuti dan menerapkan sifat serta budi pekerti mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan sikap ini tuh menjadikan beliau sebagai pedoman hidup atau uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi umat manusia. Yang tata sebelum tadi ya, jujur ya, terus amanah atau dapat dipercaya begitu, lemah lembut. Dan mungkin ada beberapa cara yang bisa diterapkan dalam hidup ya. Yang pertama itu bertutur kata sopan kepada orang tua, guru dan teman ya, ini ya, lemah lembut lah ya. Terus berlaku jujur dalam setiap pekerjaan dan perkataan, suka membuat orang kesulitan atau membutuhkan, terus pemaaf dan sabar saat menghadapi masalah begitu ya. Tapi kayaknya yang keempat ini tuh agak susah ya sobat setara ya. Hanya kita semua manusia tuh hampir memiliki sifat kayak bukan pendendam sih ya, kalau pendendamnya bahaya ya. Ya pokoknya gitu, yang susah memaafkan gitu ya, apalagi kalau mungkin kesalahannya fatal ya. Jadi kayak kita mau memaafin tuh susah banget ya. Alhasil kita cuma bisa kayak menjauhi orang itu aja gitu kan. Terus kayak sabar saat menghadapi masalah pun kita juga kadang berat ya sahabat setara ya. Kayak mungkin dikasih ujian gini-gini, kita gak bisa sabar ya, terus kayak seakan-akan menyalahkan Allah gitu, kayak lo kenapa sih harus aku, kenapa gak yang lain gitu ya sama setara ya. Apalagi mungkin kalau di ujiannya itu bertubi-tubi gitu kan, kayak sama masalah satu belum selesai ada masalah lagi gitu, jadinya kita kan susah untuk bersabar ya dan ikhlas gitu. Jadi mungkin ini yang paling sulit, tapi semoga kita bisa menjadi orang yang pemaaf dan sabar saat menghadapi masalah.
Ya, selamat memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di tahun 2026 ini yang bertepatan tanggal 25 Agustus ya. Ya, semoga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah ya untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Amin ya rabbal alamin. Oke nih sahabat Sarah semua, karena udah banyak juga yang udah bergabung nih, tata bacain dulu pas yang udah masuk ini, ada Kang Sahari pertama gabung ya. Oke nih, assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam, selamat pagi, pagi kembali Habu Top apa Triple Ramon Arab yang Bali ngetop. Gimana kan hafalnya kemarin Mbak? Gak tahu, gak lihat. Saya jauh lah ya, terus macet ya, terus kayak yang panas banget, jadi ya udahlah gak nonton gitu. Kayaknya sih lancar-lancar aja ya kalau Tata lihat dari live mah ya. Cari lagi Jai dan hadir di acara nonton lagi tentang kenangan terkhusus lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Selainnya untuk Mama Fikar, TS, Kang Rahana, Pak Edi Palimanan, Nang Yitri, Bang Yoi, Kang Adeng, Papa-Papa Yayan, Bu Nanggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Imam, Mas Cusira, dan buat semuanya Sobat Sara FM Brembes. Makasih Mbak Tata, sehat dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Next ada Mbak Ima ya. Mbak ini sama Ima yang lagi bikin tikar dari bungkus kopi, lagunya Air Mata dari Panbers. Panbers apa Panbers bahasanya ya. Ya buat Papa Mama Yayan, Mama Ayu, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Kuswo, Kang Ronggo, Kang Sari, mat pagi buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, amin. Jangan lupa sarapan lo, alhamdulillah udah ya. Ya udah streamingnya udah bisa ya Sobat Setara ya, kalau dari sini mau terangannya udah aktif ya. Jadi insya Allah udah bisa didengerin streamingnya. Itu maksudnya ini Tata gak mudeng ya pas Mbak Ima tanya nomor streamingnya ganti, maksudnya gimana ya, bukan nomor streaming ya, itu tuh nomor seluler kita ya, jadi ganti kayak yang buat mungkin gak ada WA bisa SMS atau bisa telepon seluler begitu di nomor yang kemarin baru itu ya. Kalau streaming mah ya streaming itu di aplikasi gak sih lewatnya ya kan, ya gitulah ya. Tadi agak gak mudeng ya pas Mbak Ima bilang. Oke, next nih ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiro di Star Bumi. Ayo juga Tata, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mama Fikar tergabung di belakang lagunya Doa Untuk Musayang by Wali Band. Salam-salamnya buat sahabat Star semua. Lo Tata, semangat, selamat untuk kesempatan. Sehat juga, bahagia selalu, amin. Haturutai, wassalamualaikum salam. Terima kasih kembali. Dan alhamdulillah ya, katanya SMP 2 juara 3. Alhamdulillah, selamat kepada para pemenang karnaval kemarin ya. Mudah-mudahan makin semangat di tahun berikutnya lagi, amin. Kemudian ada Kang Adi nih, assalamualaikum, Tata, waalaikumsalam. Orang libur Maulid Nabi, nah ini langkah libur ini kayaknya ya. Nyanyi apa ada orang libur ya, kayaknya data langkah libur ya, emang ya. Jelang diputri lagu Sekang Iwan Fals yang judulnya Doa Pengobrol Dosa. Salam enggak KBB fans secara berbus, tapi ini lagu nostalgia tapi Malaysia orang bisa ya Mbak. Ya enggak apa-apa, yang penting kalau Malaysia nggak apa-apa sih, sama lagu-lagu barat gitu ya. Tapi kalau kayak yang nostalgia lagunya tuh lagu apa sih namanya itu kayak Turki gitu ya, itu kayaknya belum bisa ya. Lagu Taranetok sing sidik ya, anak emangnya goroh banget ya, ya urusan dia sama Allah. Yang penting kita jangan gitu ditiru ya. Oke, ini masih ada banyak pesan ya dari Mas Ronggo, Mama Abi Alis, Abi Alisa, Bang Yoe, terus ada Mang Dian juga, Saharului Afrizal, Faelza, ada Didah Aisyah. Nanti akan Tata baca lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Setara semuanya, pokoknya stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan tetap putarkan lagu berikutnya dulu, ada Kisah Kasih di Sekolah ya, requestnya dari siapa, dari Kang Sari kalau nggak salah ya. Tentunya buat semua Monster semuanya.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mangono, alamat Cigunung RT2 RW6.
1: Iya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop?
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop Ramuan Herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.

0: madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

Iya, sudah Tata putarkan ya lagu-lagu yang tadi di request dan sudah dibacain dulu ya. Sekarang Tata mau bacain dulu pesan-pesannya yang lain. Tadi yang udah gabung ya di Facebook ada Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Amis hadir, lagunya kamu harus pulang buat sobastara dimanapun berada. Selamat pagi ya Tun, Bayu, sama-sama. Oke, nanti diputarkan sehabis ini ya. Kemudian ada Sahrul Dwi Afrizal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang DC Tata. Dari kawasan Pak Gojangan hadir, regus lagunya Cemara by 9 Band. Bagi-bagi salamnya buat Mang Ono, Aurora Baby, Bang Yoe, Bang Hari Filana, Bang Taib, dan buat semua sobastara FM aja. Terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Bang Yoe. Selamat pagi di Jakarta, pagi kembali Bang Yoe yang lagi aktivitas di kerajaan kali era Morikus Laku, Singkong, dan Keju. Dari Arwi Bawa, bagi-bagi salam buat anakku Nur Aulia, Mai Putri dari Airan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Saya baca Mam Isti Silakar, Neng Itri, Mama Nazan, Bang Toyi, Bang Oci Langkap, juga buat Pak Wakas, Firmi Ayah, Mas Ayudra, Mas Rangga Masyari, Mas Harun Lui Afrizal, Mas Tariana Pak Kunciati, Mas untuk Kampung Baru, Mas dari Palimana, Namang Ono ini Kang Ade. Makasih buat yang baca dan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ada dari Mas Ronggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Mbak Tata, pagi kembali di acara Nostalgia, request lagunya Don't Forget to Remember dari The Beaches. Bener gak sih bacanya gini? Salamnya buat Mang Ono, Mama Nafi, Kang Sari, Bapak Yen, Mbak Ima, Kang Gusma, Mas Bram, Mang Yoe, buat semuanya aja sopo Astara Febrebes, Mbak Tata, semoga diberi nikmat sehat bersama keluarga, amin. Wassalamualaikum salam dari Ronggo. Oke, siap. Ya, kemudian ada dari Faelza. Selamat pagi DJ, pagi kembali, mau request lagu Linkin Park judulnya yang Runaway. Bagi salamnya buat penyiarnya ya aja, salamkan dan salam spesial buat yang aku aja di Jati Sawit nih, katanya I love you, masya Allah, tabarakallah ya, semoga makin langgeng ya, amin ya rabbal alamin. Next ada Didah aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Neng Tata, pagi kembali, request lagunya Until I Found You dari Stephen and M. Beholt. Hatur nuhun, sama-sama. Oke, nanti diputer ya, ditunggu saja lagu-lagunya. Kemudian ada dari Mama Abi Alisa. Selalu setia dengerin Nostalgia. Selamat pagi Mbak Tata, pagi kembali, request lagu dong Hijau Doni, Ilusi Tak Bertepi. Semoga hari-hari Mbak Tata bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih juga buat Mama Abi Alisa ya. Ya, semoga bahagia selalu juga. Dan nanti lagu-lagunya akan Tata puterkan ya sesuai urutan yang Tata bacain tadi gitu ya.

semangat ya buat kalian yang sedang di rumah, sedang bekerja ya, beres-beres atau mungkin sedang dalam perjalanan ya. Hati-hati di jalanan dan salam hangat buat Sobat Sara semuanya aja. Ya, di kemanapun kalian berada, apapun aktivitas kalian, semangat selalu. Semoga hari ini menjadi lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin ya. Amin ya rabbal alamin. Yang hari-hari kemarin ini udah baik banget, semoga hari ini makin baik banget gitu ya. Amin begitu ya Sobat Sara ya. Pokoknya doa apapun itu yang baik kita aminkan ya. Mudah-mudahan benar-benar terkabul gitu kan. Makanya kalau ngomong itu yang betul, yang benar aja gitu ya. Siapa tahu nanti bisa terkabul oleh Allah gitu ya. Nanti kita amin aja gitu ya Sobat Sara ya. Oke nih, sebelum Tata lanjutin ke lagu, iya benar ya, ke lagu berikutnya, Tata baca dulu pesan dari Mama Ayu. Assalamualaikum DJ Tata, waalaikumsalam Mama Ayu, absen, mau salam-salam buat Mbak Ima, Mama Nafi, Mama Deni, asal keselakunya suratan. Makasih dong kayu, sehat selalu ya, amin. Oke nih buat sahabat setara semuanya, terima kasih yang udah bergabung di acara hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan kalian, tentunya dalam mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia, Dahabutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tempus, Adatemoro. Ya, dan semua produk kami ini sudah berpepam bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Sobat kalian semua yang mau beli produk-produk kami, langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dekutu, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, dan juga bisa ya beli di apotek terdekat atau di agen-agen resmi kami. Ya, pokoknya hidup sehat bersama Habutab, penemuan herbal Arab yang paling ngetop. Oke, langsung aja tetap putarkan lagu berikutnya, ada dari Selain Kamu Harus Pulang ya, request dari Kang Dian buat Sobat Sara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: cek. Gigeran.
1: Awan cek, ayo info penting.
0: Tak Kang Suha cina, geringnya. Nges dirawat pun pindah di RS lagi.
1: Nggak si gering naon si Eta cek. Sopala laur.
0: Rupa-rupa cina cek penyakitnya. Nges korobat sama nawai tapi dicager-cager cek.
2: Tah, mantak songsok ngomongkin batur bisi. Jika si Kang Suha tuh.
0: Ayo Eta Kang Dikin datang-datang ngomongkin Kang Suha.
2: Pan ngabejaan. Iya, mantak seacan gering kudu dijaga daya tahan awak teh. Mih kebabarian kas orang penyakit. Tah, carana kudu rutin minuman herbal habutop.
1: Habutop nusok na radio lain. Beda tukang ngadangguken radio mah. Apalan,
2: Nyak-nyak atuh. Habutop herbal ramuan Arab nu paling top teh nih. Khasiatna loba cek. Yang naikkan imun yang bisa yang ngubaran segala penyakit mulai stroke, penyakit jantung, liver, asma jeng sajaba pokona mah asal rutin minumna 2 kapsul 3 kali sapoe teu kosi nungguan gering heula nginum habutop mah justru pikir jak-jak gen kudu nginum habutop
1: emang karasa di hasiatna?
2: Yang geus ngarasakeun atuh kuring mah mantak ngomong gen yeuh kukuring diberet tester ta genep kapsul sewangnya tong poho melina kakuring Kang Dikin nuka sepera
0: aduh hese ai jiwa dagang mah paingan we promosi Kang Dikin
2: urang atuh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

Pakai Sapa Stara balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan tak terasa ini Tata ya, hampir 2 jam menemani kalian semua tentunya di acara hari ini, di acara nostalgia yang tambah kenangan, saatnya pamit. Sebelum itu Tata bacain dulu satu pesan dari Bapak Yeyen. Hadir kau sendiri pada Mbak Tata, gimana kabar? Alhamdulillah baik, biasa ikut merapat lagi pengen requestnya dari Ebit apa aja ya Mbak Tata, terima kasih. Sama-sama. Dan sebelumnya mohon maaf ya, mungkin selama siaran Tata banyak menyakiti Sobat Stara atau banyak salah kata ya. Dan terima kasih juga buat Sobat Stara semua yang sudah stay tune bareng Tata di acara hari ini, dan jangan kemana-mana. Saya habis ini insya Allah masih bareng Tata di acara berikutnya. Jadi stay tune terus ya, jangan ganti channel. Tetap di Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan Tata pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denaturi Indonesia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT5, RW5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: 93.5 FM

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas, musiknya yes. Selamat siang sobat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata kali ini di acara Campur Sari Lan Sundane. Tentunya sampai jam 12 siang nanti. Dan buat sobat Setara semuanya, pengen lagu-lagu favoritnya diputarkan di acara hari ini, langsung aja gabung bareng Tata ya di WhatsApp-nya 0823 1328 0522, atau mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu.

kami di 0859-2356-9858. Catat ya, ini tata ulangi di 0859-2356-9858. Atau yang mau telepon seluler juga boleh ya, insya Allah ini bisa. Tapi tak cas dulu HP-nya, soalnya ngedrop ya. Jadi tetap belum bisa ya kalau menerima teleponnya ya, WA maupun seluler gitu. Dan pastinya jangan kemana-mana ya Sobat Sadar Sumpah, nanti akan tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Ece, hayu atuh, geuning acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
1: Neng Dewi, hampur ka aya nama di bedokeun we nya.
0: Nah, geuning, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saweurna panyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongokeula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua kagieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, ke dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
5: DP Studio Production and Entertainment.

0: Jackson, an entertainment.
1: Oke sahabat Star, semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Tentunya masih bersama Tata di acara Campur Sari Lan Sundane sampai jam 12 siang nanti.

Ya, satu buah lagu, enggak satu, udah lima ya, udah tetap puterkan buat Sobat Setara semua. Dan tadi udah ada lagu Duku Kali Kajar, itu buah duku kan ya Sobat Setara ya. Bukan duku, kayak duku, kayak duku itu kan kayak dusun gitu enggak sih ya. Kirain Tata pas pertama kali dengar itu Duku Kali Kajar itu ini, Desa Kali Kajar, ternyata duku gitu ya, duku itu buah duku kan. Buah dukuh, kalau wong Jawa ngomongnya dukuh ya. Kalau kalian paling duku gitu ya.

Iya kan, buah duku unggulan asal desa Kali Kajar gitu ya. Kali Gondang Purbalingga yang katanya tuh sangat manis rasanya ya Sobat Setara ya. Tata udah pernah belum ya nyobain? Nggak tahu. Soalnya juga nggak tahu jenis-jenis buah-buahan duku apa aja gitu kan ya. Terus katanya ini bijinya lebih kecil ya kalau duku Kali Kajar ini ya. Bahkan katanya tuh hampir tidak berbiji dan dagingnya tuh lebih tebal begitu ya Sobat Setara ya. Pantesan ada lagunya ya, unggul banget nih dukunya. Ya kalau di tempat kalian itu terkenalnya dengan apa sih Sobat Setara ya? Kayak di tempat data ini terkenalnya itu dengan sayur mayurnya gitu kan ya. Ya kentang paling ikonik banget ya, kentang, lobis, wortel kayak gitu ya Sobat Setara ya, karena emang hidupnya di bawah kaki Gunung Slamet gitu ya, dan rata-rata juga mata pencahariannya menjadi petani gitu ya, petani sayur gitu kan. Terus terkenalnya ya itu sih ya, kayaknya siapa sih suka orang ngerti kali gue ya, anak laka sayur ya kayak gue kan. Jadi gak rika-rika pada ya sing urung ngerti sayuran gue tandurannya kayak apa tanamannya ya, langsung aja meluncur ke sana ya. Situ banyak, tapi harus isi sama orangnya sih, takutnya merusak gitu kan. Dan mungkin itu kayak tadi di Kali Kajar ya, terkenal dengan duku yang manisnya gitu kan. Terus di Brebes yang terkenal dengan telur asinnya gitu kan. Tegal yang terkenal dengan gucinya gitu ya. Kan bisa jadi kan ya, kalau di tempat kalian itu orang-orang paling kenal, paling inget tuh karena apa? Ayo silahkan cerita ke kita ya, kirim pesannya aja gitu ya. Terkenalnya karena teh, karena bawang putih, Brambange, mendoan. Nah kalau Purwokerto tuh terkenal dengan mendoan ya. Iya mendoannya. Ya kan, terus kayak apa lagi ya, kayak Cilacap mungkin ya terkenal dengan pantai dan ikan ya, banyak ikannya gitu kan ya, karena di pantai gitu kan, mungkin aja gitu ya. Kali aja nih di tempat-tempat kalian terkenal dengan sesuatu tertentu, sesuatu dengan hal tertentu gitu yang bikin orang jadi ingat banget desa kalian, tempat tinggal kalian begitu ya. Bisa langsung aja kasih tahu Tata, nanti akan Tata kasih tahu kan ke Sobat Setara semuanya, barangkali aja ada yang samaan gitu ya. Iya kayak Ningdia kan terkenal artisemen tapi juga ada sayur mayurnya gitu kan. Kan berarti samaan kayak di tempat Tata gitu, barangkali aja ada yang samaan. Oke nih Sobat Setara semua, udah banyak pesannya yang udah masuk ya. Gimana sih, udah banyak pesan yang masuk gitu ya. Ini yang pertama gabung langsung Tata bacain aja, ada Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, melalui siaran Radio Setara Bumi Ayu juga Teh Tata. Mama Fikar ikutan gabung di Campur Sari langsung Dene ya. Mau lagunya Sasa Hilapna Benina. Salam buat Sobat Setara semua di mana pun berada, selamat beraktivitas semua, semangat untuk Teh Tata, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan bagi selalu. Hatun teteh, wassalamualaikum salam. Kayaknya teteh tata gue kakin tenek, kagak enggak sih ya. Teteh aja ya. Teteh tata gitu. Kayaknya akeh men ya, angel. Semangat teh, insyaallah semangat selalu gitu ya. Masya Allah neng, lagi ngapain itu, makan apa ya? Lagi nyekeli cangkir. Gimana neng, lagi makan apa gitu ya. Oke, next ada dari Kak Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang ke Tata. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, berkas untuk perawan Kalimantan. Selamat buat Tata Syafutri, Mama Dia, Mama Nafi, Mama Kana, Mama Alvin, Mama Fiandi, Ibu Nevina, Afinah, Mada Juman, Mas Cuciron, Sarah Ramadunia, dan Galu, Iwan Saputra, semuanya Inci, Sobat Setara Bumi Ayu, makasih, sama-sama. Oke, perawan Kalimantan nanti diputerkan. Ada juga nih Mas Ronggo ya, assalamualaikum buat Tata, waalaikumsalam. Ya cara carsu dari kesukinya perawan pabrik ya, kakan perawan ya, kian perawan Kalimantan, perawan pabrik, siapa lagi yang mau request judulnya perawan-perawan ya, pokoknya perawan Bumi Ayu kayak gitu ya Sobat Setara ya. Saya buat semua aja buat Mbak Tata, semoga diberikan nikmat sehat, amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam dari Ronggo. Kemudian ada Kang Adi Collection. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Yang teka maning ya, rapa pamen ya, daripada retakan kok jadi sepi kaget ya. Nyelak tipe dari lagunya Kusumaning Atis Kang Nurhana. Salamnya gue ke KPB Suwon, gak pada-pada.
Ya, masih ada pesan dari Bu Yayan, Mbak Gendis, Mama Diroh, nanti akan tetap lanjut lagi di segmen berikutnya seperti biasa. Jadi Bapak Sobat Sarah, jangan kemana-mana. Pokoknya tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras musiknya. Yes, next ada lagu Sesahilapna. Ya, yang Jatnika. Tapi yang nyanyi Nina, yang di cover Nina. Kembali sama Sarah semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Lik, neng apa motore?
1: Kie motore mogok, wis di starter tapi ora gelem nyala kok.
0: Oh ala, emang arepan ngendi Lik, gasik men esuk-esuk wis arep lunga.
1: Arep maring radio Setara FM Bumi Ayu. Arep tuku habutop, soale stok habutope enteng geneng omah.
0: Eh, si kita gampang Lik. Ke, nek arep tuku habutop, ora usah pusing-pusing. Ora usah lunga-lunga. Tinggal COD bae Lik. Cukup pesan aring nomor Radio Setara FM Bumi Ayu.
1: Sing bener, Sep.
0: Temenan Lik.
1: Carane piye, Mem?
0: Gampange pol. Tinggal chat maring nomor Radio Setara FM Bumi Ayu, terus pan pesen produk apa? Sing penting kirim alamatnya lengkap Lik. Nek perlu di share log sisan. Men sing ngirim ora kesasar. Mengko produknya bakal dikirim langsung maring rumah.
1: Lah gampang nemen ya.
0: Iya Lik, sok jajal bae.
1: Ya wis lah, mending COD bae ya. Sep,
0: pimen maning Lik.
1: Gimana caranya share log kayak apa ya, Sep?
0: Wong tua.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Mar-

0: ke item, mau masuk ke item baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
0: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi, yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong. Segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah si Tama akhirnya.
0: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
0: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang. Walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol, Pak?
0: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak ya.
0: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
0: Pesan-pesan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama polusi kesehatan mata. Nah, ada pantunan nih sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.
1: 93.5 Radio Stara FM Brebes.

Sahabat Setara, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keren musiknya, yes. Lanjut Tata bacain dulu apa saya udah masuk tadi, ada Bapak Yeyen. Ada lagi yang Tata pengen request lagunya Budak Saha ya, bagi salam-salamnya. Oh, Budak Saha ya, gitu ya. Budak Saha itu lagunya siapa sih? Budak Saha. Lagunya ini bukan Wina yang nyanyi ya, semoga tetap benar ya. Bagi salam buat Kang Sahari, Kang Kuswa, Kang Adeng, Kang Kamal, Mas Ronggo, Mas Cupianto, Mas Ragil, Mas Eni, Mbak Imat, ya, Astenopi, Mangono, Pak Kasun, terus buat semuanya aja Sobat Setara ya, Mbak Tata. Terima kasih sama-sama. Ada juga Mbak Gendis. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Banyak Gendis di warung Bapak Kisar Kulon, Jalan Waduk Penjalin, mau kirim salam buat ibu-ibunya lagi ngedengerin aja. Terima kasih sama-sama. Next yang terakhir ada Mama Diro. Assalamualaikum Nok Tata, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mama Diro gabung Nok di zona Cabur Sedia Sunda Radio Setara. Kirim salam untuk seluruh Setara semuanya aja. Makasih Nok, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke nih Sobat Setara semua, udah Tata bacain pesan-pesan dari kalian semuanya. Terima kasih yang sudah pada gabung di acara hari ini dan menemani Tata ya di acara Cabur Sedia Sunda nih siang hari ini. Makanya buat sahabat Setara semua, mungkinnya punya keluhan gitu ya, apalagi pada anak yang suka banget ya GTM gitu ya. Ya cobain aja madu Vitapedia ya. Pokoknya insya Allah kalau kita rutin mengasih madu Vitapedia ke anak-anak ya, insya Allah ini makan akan menjadi lebih lahap dan jarang sakit juga, karena madu Vitapedia ini bisa menjaga daya tahan tubuh secara alami ya. Jadi gak cuma madu aja kandungannya ya, jadi ada sari kurma, ada ekstra ikan gabus, ada kunyitnya juga yang pastinya terbuat dari bahan alami-alami itu ya, yang aman untuk si kecil. Manfaatnya banyak ya, selain menambah nafsu makan dan menjaga daya tahan tubuh, juga bisa membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Jadi jangan diragukan lagi, silakan dikonsultasikan dulu ke kami juga boleh ya, tentunya di WA 0823 1328 0522, atau mungkin yang mau langsung beli ya, datang aja ke apotek terdekat atau di agen resmi kami ya. Ya bisa ditanyain dulu ke kami mana yang menyediakan produk-produk dari PT Denatur ya, karena enggak semua apotek ya Sobat Setara ya, jadi apotek tertentu aja gitu ya, makanya boleh ditanyain dulu. Dan selain madu Vitapedia, kita juga ada minyak herbal sultana, teh moro, vitama, hambutam, dan otipus ya. Iya, ini otipus yang kayaknya jarang banget tanya ya, mungkin kalian belum tahu aja ya otipus. Otipus itu herbal, obat herbal tipes berbahan alami ya Sobat Setara semua, dari ekstrak serbuk cacing, daun pepaya, dan temulawak yang bisa membantu mendukung pemulihan tubuh, menurunkan panas, serta menjaga pencernaan dan daya tahan tubuh secara alami. Bisa membantu untuk meredakan gejala demam sedang, demam tinggi, demam tipes, demam ringan, dan hiperpireksida. Ya, jadi buat Sobat Setara bisa juga dikonsultasikan dulu atau ditanyain dulu otipusnya ke nomor WA kami ya, yang sering Tata sebutin ya gitu. Jadi nomor kami gak hanya untuk request lagu dan kirim-kirim salam, tapi bisa untuk konsultasi produk ataupun bisa untuk memesan produk. Jadi yang jauh pengen dipaketin aja ya, karena di mana mana mungkin gak ada, bisa langsung aja hubungi WA kami aja, nanti insya Allah kita bisa langsung paketin. Oke Sobat Setara semuanya, langsung aja Tata putarkan lagu berikutnya, ada Budak Saha buat Sobat Setara semuanya.

0: cacing ora oli-oli. Lah, harap tak toko kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari ngendi?
0: Aku harap toko kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, jalannya lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong. Oh,
1: Rip, kenapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ini cukul tangan nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Panggilan sih kepingin. Yang kau nyukulin tangan malah nyukulin sikil. Yang melu nyemplung.
0: Aduh, pahapurannya ya, Kim. Aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor kayaknya ya.
1: Mulai Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata. Nganggu sing matanya blereng kaya sampean supaya orang nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

Pakai sampah setara balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayo, infanya Grace, musiknya Yes. Dan tak terasa nih hampir 2 jam tetap menemani kalian semua di acara hari ini. Saatnya tetap pamit, sebelum itu mohon maaf ya, pamit ada salah kata dalam pengucapan ataupun mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat setara ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak pokoknya yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa besok lagi.

0: kelihatan ada gelas di situ. Kesenggol deh. Padahal Mas udah mau ambil kopi nih.
1: Walah, orang udah jelas-jelas ada gelas di situ. Masa nggak kelihatan sih?
0: Iya, maaf, orang nggak kelihatan.
1: Lagian kenapa nggak minta tolong aku aja buat bikin kopi?
0: Nggak tahu nih, penglihatan Mas kok makin lama makin kurang jelas gini ya?
1: Kan? Makanya kalau kerja kasih waktu istirahat Mas. Kan Mas kerjanya intens di depan komputer. Ya udah, nanti aku beliin kapsul herbal Vitama aja ya. Kapsul herbal yang juga ada tetes Vimatanya. Jadi kapsulnya untuk diminum dan Vimatanya untuk ditetes. Biar dari dalam diobati dan dari luar juga menyempurnakan penyembuhannya.
0: Oke deh, makasih Dek.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.

0: 1 Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 103.5 Radio Star FM Bumiayu.
1: Halo yuk.
2: Halo Ge.
1: Yuk, besok masuk kerja gak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
2: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
2: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
2: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari

0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi Baden Arus, upami ieu teh sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol nya Bapaknya? Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu, tak upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teh aya bararaal teh aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teh karaos deui cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya banyak cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan bahas sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin, Didin. Bapak. Oh Bapak Deden pun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
1: Siang.
0: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
1: Dengan Iwi.
0: Iwi ya. Ya, oke, Neng. Ini cucunya Ibu Komsiah ya?
1: Iya,
0: benar. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
1: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
0: Udah enakan, ya. Gak ya. Panas lagi ya, ya petuangan anak.
1: Alhamdulillah.
0: Terus juga enak tidur?
1: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
0: Ruwok cenah, ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
1: Habis 2 botol.
0: Habis 2 botol. Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Geran, naon ce? Aya info penting.
1: Tak Kang Suha cenah, geringnya geus dirawat pundu pindah di RS lagi.
0: Nya si gering naon si eta ce? Sopala laur.
1: Rupa-rupa cenah ce penyakitnya. Geus berobat ka mana wae tapi teu cager-cager ce.
2: Tah, mantak songsok ngomongkeun batur bisi jiga si Kang Suha tuh.
0: Aya eta Kang Dikin datang-datang ngomongkeun Kang Suha.
2: Pan ngabejaan. Iya, mantak seacan gering kudu dijaga daya tahan awak teh. Mih kebabarian ka sorang penyakit. Tah, carana kudu rutin minuman herbal Habutop.
0: Habutop nusok na radio lain. Beda tukang ngadangukeun radio mah. Apalan euy?
2: Nya atuh, Habutop herbal ramuan Arab nu paling top teh nih. Khasiatna loba ce, jang naikkeun imun jeung bisa jang ngubaran sagala penyakit. Mulai tistruk, penyakit jantung, liver, asma, jeung sajaba pokona mah. Asal rutin minumna, 2 kapsul, 3 kali sapoe. Teu kosih nungguan gering heula nginum Habutop mah. Justru, pikir jat-jat gen kudu nginum Habutop.
0: Emang karasa di hasiatna?
2: Yang geus ngarasakeun atuh kuring mah, mantak ngomong gen. Yeuh, ku kuring dibere tester tah. Dina kapsul, sewangnya, tong poho meulina ka kuring. Kang Dikin nuka sepera.
0: Aduh, hese ai jiwa dagang mah. Paingan we promosi Kang Dikin, Kang Dikin.
2: Urang atuh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Setara FM Bumiayu.
1: Ayo Noklia,

Dan pastinya Rizka bakal mempersembahkan lagu-lagu Tarling pilihan ya, terbaik untuk Sobat Setara dengarkan hari ini dan menemani Sobat Setara dalam melakukan aktivitas. Jadi buat Sobat Setara yang ingin bergabung bareng Rizka, kirim-kirim salam ataupun request lagu, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau di Facebook Setara Brebes.

Dan setelah ini kita bakalan dengerin lagu Aja Marek Maning untuk membuka kebersamaan kita di acara Tembang Taling. Jadi Sobat Setara, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yeah.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: 0811-8009-774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Tuan rumah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak? Sate acana?
2: Sate acana tipayun teh aya panyawat darah tinggi ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak ngelarian ke potik, terus meser anu 200 kapsul, terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing, sonten sarang bengi 2-2.
1: Oh, mohon Bapak parantos saep sabaraha botol Habutop obat herbal ramuan Arab na?
2: Terus aya 5 botol na no di mam teh, tapi ka palideunakeun mah terus ngirangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna, mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
2: Oke ka anu seneng karena Habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oge tiasa dicobian kagaraleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oge cocok sarang Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan masih bareng Rizka ya pastinya di acara Tembang Tarling. Rizka bakalan mana-mana sobat setara semuanya hingga pukul 3 sore nanti. Dan selamat siang ya Rizka ucapkan sobat setara semuanya dimanapun berada. Semoga hari ini kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan serta diberkahkan dalam setiap langkah kehidupan. Apalagi hari ini ya terasa begitu istimewa banget karena kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah momentum ya pastinya untuk mengenang kelahiran manusia mulia, Nabi dan Rasul terakhir yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

mengenang kelahiran beliau ya, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengingat ajaran, perjuangan, kesabaran, serta akhlak mulia Rasulullah. Semoga dengan memperingati Maulid Nabi hari ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai Rasulullah, dan yang paling penting adalah mampu menerapkan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Dan semoga beliau juga bisa menjadi inspirasi kita untuk hidup lebih baik dan lebih baik lagi ya ke depannya. Dan terima kasih juga buat Sobat Setara yang masih setia dengerin Radio Setara FM Brebes.

Dan saatnya Rizka di sini mau bacain pesan-pesan dari Sobat Setara, ada dari Kang Sahri ya yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Gimana karnaval kemarin Mbak Rizka? Seru banget ya. Aku nonton karnaval itu dari jam 9:30. Berarti sekitar jam 11-an ya. Kalau dari rumah itu jam 10:30 aku kesini, sampai selesai sampai jam 5:30. Seru banget ya, dan ternyata orang-orang Bumiayu itu sangat-sangat kreatif ya untuk menunjukkan ekspresi mereka di karnaval tentunya.

Warga bumi juga sangat-sangat ramai ya, dan menonton apa namanya, dan menonton karnaval. Tetapi ada beberapa penonton yang mungkin kurang beruntung ya, ada yang kecopetan juga ada. Ya Allah, kasihan banget ya ibu-ibu dari Cilibur itu. Dia kena 200.000 kecopetan karena tasnya disobek sama orang-orang yang gak dikenal. Jadi buat Sobat Setara, kalau misalnya menonton sesuatu yang ramai, dipastikan ya barang bawaan selalu dijaga dengan baik. Dan semoga orang-orang seperti orang-orang tersebut ya, yang melakukan tindak kejahatan seperti itu, semoga

0: Dan Mas Ari lagi jahi dan hadir di acara Tembang Tarling, request lagunya Dian Anik, Siwar Siwur. Salamnya untuk Bapak dan Ibu, Mama Fikar, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Kak Adinda Dinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mujustiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Dan lanjut kita ke Mama Fikar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Fikar. Siang Radio Setara Bumi Ayu, juga Mbak Rizka. Siang kembali buat Mama Fikar ya. Gimana kabarnya hari ini Mbak Rizka? Alhamdulillah baik Mama. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Pitung Purnama. Siap, nanti aku puterin ya. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Hatur nuhun Mbak Rizka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan lanjut kita ke Mama Diro ya, di kawasan Tanjung Sari Kretek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nok Rizka, salam sehat selalu ya Nok. Amin, semoga Mama Diro juga selalu sehat ya. Mama Diro hadir lagi Nok, request lagunya Terlalu Sayang. Aduh Mama Diro kayaknya sayang aku deh. Nok, bagi salamnya untuk Mama Nafi, Mama Desta, Mama Larti, Mang Ono, Kang Jupento, Bunda Erni, Kang Kuswo, pokoknya tuk sedulur setara semuanya aja. Siap. Tak lupa untuk keluarga Mama yang lagi kerja panas-panasan, semoga selalu semangat. Amin, semoga keluarga Mama Jiro yang kerjanya panas-panasan semoga selalu mendapatkan rezeki yang berkah barokah ya untuk keluarganya. Terima kasih ya Nok, sama-sama Mama Diro.

Dan lanjut kita ke Mas Bram ya, yang udah bergabung melalui Facebook. Selamat siang Stara, siang kembali Mas Bram. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan sobat Stara. Amin, semoga Mas Bram juga selalu sehat dan selalu sukses dan bahagia selalu ya pastinya. Spesialnya buat Mbak Rizka yang lagi tugas, request lagu Tarling Emboke Boca.

Ya, ke lagu selanjutnya ada Siwar Siwur, spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yeah.

0: Doni.
1: Naon, Pak?
0: Bapak pamesirkan habut top.
1: Naon eta teh habut top teh, Pak?
0: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habut top.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang dia bae sanyao papanggi panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggi jeung anu geulis meuli obat seteh. Yang ada satu bapak gerek milu ah.
1: Ulah sok milu bapak mau lapi miluan.
0: Baik atuh, sugano ya boga mamah baru.
1: Atong kitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 13 28 05 22, 08 23 13 28 05 22.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

Bang Tarling, dan terima kasih buat Sobat Setara yang masih stay tune dengerin Radio Setara FM Bumi Ayu. Di sini Rizka bakalan langsung bacain aja ya pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama ada dari Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rizka, siang kembali Kak Adinda. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah ya. Mau request lagunya Isep-isep Tebu. Salamnya buat semua Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali.

Dan lanjut kita ke Bang Yoe ya. Selamat siang yang panas. Bener banget ya, panas banget hari ini. Kemarin juga karnaval juga panas banget ya pastinya. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalerang, mau request Lanang Ejaga dan mau bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu, Dede Airen yang lagi sakit demam. Semoga Dede Airen cepat sembuh ya. Dan juga ada Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar, Neng Itri, Bang Toyi, Bang Oji Langkap, Bapak Kasrun Miayam, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Syahri, Mas Sahrul Dwi Afrizal, Mas Taryono Pakujati, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono Ini, Kang Adeng. Makasih buat yang baca, sama-sama.

Dan lanjut kita ke Wak Ijo. Assalamualaikum Stara. Waalaikumsalam Wak Ijo. Stara, infonya Grace, musiknya yes. Selamat siang buat semua DJ dan sobat Stara dimanapun berada. Spesialnya buat DJ Rizka aja. Request lagu Tarling, dasar masih demen.

Dan lanjut kita ke Mama Eni ya. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Mama Eni. Selamat siang, siang kembali. Mau nimbrung nih.

Boleh dong ya. Salam buat Mama Yeyen, Papa Yeyen, Mama Nafi, Mama Zela, Mama Rizka, Mama Fikar, Pak Kasrun, Mama Ayu, Mama Diro, Mama Nazan, Mama Larti, Mama Dini, Mama Desta, Mang Ono, Pak Sahir, Bang Samsul, dan juga ada Mas Kuswo, Mas Jumento, Mas Zul, Teh Nyanya, Mas Ipoy, Teh Tata, semuanya aja Sobat Setara dimanapun berada. Salam sehat untuk Mbak Rizkanya, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya juga, amin. Semoga Mama Eni juga selalu bahagia ya, selalu sehat, selalu dimurahkan rezekinya yang berkah barokah. Lagunya ya Neng Cantik, Milih Saha, hatur nuhun. Sama-sama Mama Eni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.

Dan kita bakalan masih dengerin lagu Isep-isep Tebu dari Ella Nurhayati ya. Spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Bentar Don. Masuk Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya bener Don, kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana. Makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4. Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah badan saya terasa enak. Gak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak, ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop. Insya Allah sehat, karena sehat itu mahal, bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

garang. Spesial buat Sobat Setara semuanya ya pokoknya ya. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Tembang Tarling sudah di penghujung waktu. Saatnya Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat

kebersamaan kita di acara Tembang Tarling ya, ada satu tembang lagu Setia Ngenteni spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoda.

kembali lagi ya bareng Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Dan pastinya sore hari ini kita bakalan bergoyang-goyang bersama, bernyanyi-nyanyi bersama dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya.

menghibur dan menemani Sobat Setara dalam beraktivitas. Dan buat Sobat Setara yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Setara Bumi Ayu.

acara Digoda ada satu tembang lagu ya dari Mbak Inul Daratista, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita. Ku memutuskan percaya kepadamu. Jadi bos-bos Star semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yeah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya, yeah.

Kemarin suasana karnaval benar-benar meriah banget ya. Jalanan ramai, terus juga banyak yang ikut pawai, ada yang jalan kaki, ada juga yang tampil dengan kostum-kostum menarik, belum lagi yang harus berdiri dan beraktivitas cukup lama ya. Tentu seru banget, tapi setelah karnaval selesai jangan lupa ya, tubuh juga perlu diperhatikan.

jalan cukup jauh, juga kurang istirahat ya, ditambah cuacanya yang panas banget kemarin, bisa bikin badan terasa pegel, capek, atau juga bisa juga kurang fit ya.

menikmati kemeriahan karnaval kemarin, sekarang waktunya kita kembali menjaga tubuh kita. Selain cukup tidur, jangan lupa ya konsumsi makanan bergizi, cukup minum air putih, dan jaga pola hidup sehat. Dan salah satu yang bisa menemani aktivitas harian kita adalah ada Habutop dari PT Denatur Indonesia yang mengandung bahan-bahan herbal seperti daun kelor, jahe, daun bidara, habatus sauda, dan juga kunyit. Jadi karnaval boleh seru-seruan, boleh sampai capek, tapi setelahnya jangan lupa kasih perhatian ya buat tubuh kita, karena acara boleh selesai tapi menjaga kesehatan tetap harus.

Tapi jangan khawatir ya, karena Habuto sekarang udah gampang banget ditemuin di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumi Ayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau datang langsung ke gerai kami juga boleh banget ya, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu.

Dan terima kasih buat Sobat Setara yang udah menemani sore Rizka hari ini ya di acara Digoda. Dan lanjut aku mau bacain pesan-pesan dari Sobat Setara yang udah bergabung nih bareng Rizka. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Setara Bumi Ayu juga Mbak Rizka. Sore kembali ya buat Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Pecah Seribu by Revina Alvira. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga bahagia selalu. Amin. Semoga Mama Fikar bareng keluarga juga selalu sehat, bahagia, dan selalu dimurahkan rizkinya yang berkah barokah ya. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

ada dari Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Kak Rizka. Terima kasih ya buat Kak Adinda. Request Mega Mustika Mengalah. Boleh. Salamnya buat semua superstar Bumi Ayu. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Kak Dinda Dinda.

Dan lanjut kita ke Facebook, sudah ada yang bergabung dari Kang Bellingham L. Halo, halo juga Kang Bellingham. Selamat sore DJ Rizka, apa kabar? Baik, alhamdulillah, dan selamat sore kembali ya buat Kang Bellingham. Request lagunya Diva Hani, semua tahu. Salamnya buat DJ Radio dan semuanya. Terima kasih kembali. Dan juga ada Mama Fiandi. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali Mama Fiandi, Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya.

Dan kita udah ditemani oleh Nona Noni ya, dijogetin aja. Selanjutnya ada lagu yang menceritakan tentang perasaan yang sebenarnya sudah terlihat jelas ya, meski tak semuanya mampu diungkapkan lewat kata-kata. Kadang hati boleh menyimpan, tapi sikap dan rasa akan tetap berbicara. Ada lagu dari Diva Ani, Semua Tahu, spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apotek Apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan

0: begini, saya ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habuto. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama.
1: Ya.
0: Nah, setelah makan Habutop,
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.

0: selamat gitu ya. Seperti ayah saya yang karena ujur ternyata setelah makan Habutop ya sebaiknya belilah Habutop karena sudah terbukti gitu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

sekarang udah saatnya sore seru ya, sore santai, waktunya goyang bareng Digoda. Hai Sobat Star semuanya, apa kabarnya sore hari ini? Semoga masih semangat ya, meskipun aktivitas seharian udah bikin capek. Nah, sekarang waktunya lepasin penat ya, naikin mood dan nikmatin lagu-lagu dangdut pilihan bareng Rizka. Jangan kemana-mana karena sore ini bakal ada banyak banget lagu-lagu asik, cerita seru dan pastinya nemenin kalian sampai menjelang malam ya.

volumenya dibesarin ya, karena Digoda bakalan puterin lagu-lagu seru yang bikin kalian bergoyang. Dan juga terima kasih yang udah bergabung bareng Rizka di sini, ada dari Mama Abi dan Alisa. Masih selalu digodain bareng Mbak Rizka. Halo, ini adalah teman CS-ku waktu kecil ya. Dan sekarang dia udah jadi ibu anak dua. Semoga kamu selalu sehat, bahagia ya. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali Mama Abi Alisa. Request lagu dong, boleh ya. Dari Ajeng Febria yang berjudul Asmara. Salamnya buat Mbak Rizka sekeluarga. Semoga sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Semoga kamu juga sehat selalu, banyak rezeki. Semoga rezekinya selalu berkah barokah ya. Terima kasih. Sama-sama buat Mama Abi Alisa.

Dan untuk meramaikan sore hari ini, aku mau puterin buat Sobatstar semuanya ada lagu dari Ajeng Febria yang berjudul Asmara. Jadi buat Sobatstar semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Eh, Neng Dewi, hampu kakak aya nama dibedokeun we nya.
1: Nah, geuning, kunaon ceuk? Itu Cikur pan seueur keneh alaeuna.
0: Puguh eceu bade ka Tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
1: Eleuh, kunaon kitu?
0: Tadi aya telepon saurna panyakit darah tinggi mitoha eceu kambuh. Tah bade ngalongok heula ka ditu.
1: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
0: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna euceu bade gue ka kieu ngalongo ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
1: Obat Habutop, ce.
0: Mohon pada dilandongan ku obat Habutop we, supaya penyakit darah tinggi mitoha ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
1: Oh atuh abi ngalacikur sorangannya.
0: Moal ke dibaturan ku si Rembong.
1: Si Rembong teh saha ce?
0: Ucing ece geuning nu warnana hideung.
1: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
0: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
1: Kumaha sih ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Habut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habut.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habutop. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah itu Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus apa terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2, RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5, RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4, RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
1: Siang.
0: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
1: Dengan Iwi.
0: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
1: Iya,
0: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
1: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
0: Udah kan. Enakan, ya. Gak ya. Panas lagi ya, ya petuangan betul. Anak.
1: Alhamdulillah.
0: Terus juga enak tidur?
1: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
0: Ruwok cenah, ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
1: Habis 2 botol.
0: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Habutop, obat herba, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Iya, terima kasih, Neng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Sari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Papa Lilin, Herlina bersama Palapa.
1: Kembali lagi di 93.5 FM. Yuk, infonya Grace. Yes.

buat Sobat Setara yang masih setia dengerin Radio Setara FM dan menemani Rizka sore hari ini ya. Dan Rizka bakalan bacain pesan-pesan dari Sobat Setara yang belum aku bacain. Ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak minta lagu Aku Bukan Pengemis Cinta. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu dan para fansnya sehat terus dan para penyiarnya sehat selalu dari Rahono. Amin, amin ya Robbal Alamin. Semoga Kang Rahono juga selalu sehat, bahagia ya. Dan tak terasa Rizka sudah menemani Sobat Setara semuanya hampir 2 jam. Saatnya Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Setara semuanya. Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Digoda, Digoyang Dangdut, ada satu tembang lagu Aku Bukan Pengemis Cinta. Spesial buat Sobat Setara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.
5: Break dulu, kuy. 93.5 Radio Star FM.

0: Dek, ayo berangkat. Oh iya, lupa. Ambil tas Mbak Gi. Ketinggalan di kamar tuh. Mbak tunggu di luar ya.
1: Nih Mbak tasnya. Aduh.
0: Kenapa, Dek? Dikucuk-kucuk begitu matanya. Jangan kenceng-kenceng ucuknya. Nanti iritasi, Dek.
1: Ini Mbak, aku gak tahu kenapa. Akhir-akhir ini mata aku berkabut. Kalau keluar ruangan, jadi berasa silau juga, Mbak.
0: Aduh, jangan-jangan kamu kena penyakit mata. Tapi Mbak gak tahu namanya apa lagi ya. Nanti deh pulang sekolah, kita ke dokter ya buat periksa mata. Terus beli juga herbal vitamin, biar mata kamu sehat lagi. Soalnya banyak teman-teman Mbak juga yang pada cerita kalau mereka minum herbal vitamin setiap kali ada keluhan di mata. Ada tetes mata cairnya juga loh.
1: Emang bisa buat aku yang masih sekolah, Mbak?
0: Ya bisa lah. Buat anak-anak 7 tahun ke atas bisa kok. Aman, gak ada efek samping. Halal, Bepom, udah lengkap pokoknya. Ayo berangkat deh, nanti kesiangan lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alam.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Vitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, penglihatan ganda, karena saya seorang penjahit. Jadi kalau saya kan sering lembur,
1: iya.
2: Jadi gangguannya di mata.
1: Di mata, iya. Nih, terus tahu Vitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Vitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Nah, bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Vitama.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon karena sangat jauh sekali dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, siapa namanya nih?
2: Saya Imam dari Taraju.
1: Kang Imam. Nih ya, Kang Imam suka mengkonsumsi Vitama nih ya. Emang punya keluhan apa Pak Imam?
2: Keluhannya mata suka berair. Terus kalau melihat agak buram. Juga penglihatan kalau jarak dekat suka memudar. Setelahnya mengkonsumsi Vitama, mata saya menjadi sehat kembali, melihat bisa terang, melihat tulisan untuk dibaca lebih jelas.
1: Nah, habis berapa botol, Pak?
2: Ini baru satu botol menuju ke dua botol.
1: Iya. Belinya di mana, Pak Imam?
2: Belinya di apotek-apotek karena saya suka mendengar dari iklan-iklan di radio. Buat yang mempunyai penyakit seperti saya, terutama di mata yang penglihatannya kurang begitu normal, memudar atau agak berair atau berair juga, silakan untuk mengkonsumsi obat Vitama yang sudah tersedia di apotek-apotek.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Imam, mohon maaf diganggu.
2: Sama-sama Pak Yosef.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, 12 RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tual, Bumi Jawa, Tegal.

Huh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24 RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

Dalam Islam, kehebatan seseorang bukan dari apa yang dia dapatkan. Kehebatan seseorang adalah dari apa yang bisa dia berikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang kaya tuh tidak gaya sama sekali. Jadi ahli sedekah baru dia hebat. Orang berilmu tinggi, bergelar panjang, itu biasa saja, tidak ada apa-apanya. Tapi ilmunya manfaat, baru luar biasa. Kemarin saya dengar di ada pertemuan para dokter di Bandung, Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil pernah bercerita, kalau di luar negeri ditanya, apa kebanggaan saudara tentang Indonesia? Mau nyebut, bangga teknologi, tidak ya. Mau nyebut bangga dengan, tapi ada satu yang Indonesia jadi juara di dunia ini. Ternyata negara yang paling dermawan di dunia ini, orang Indonesia. Itu dunia mengakuinya rakyat yang paling dermawan. Iya, kita lagi susah juga tetap sedekah. Kalau ada pengumpulan dana, jelas hadirin, ini jamaah Darut Tauhid ini ya, tahun lalu kita terkumpul berapa? 130 miliar untuk beasiswa sedekah kemana-mana. Kita ini tahun ini mungkin 160 miliar rupiah tuh Pak. Kemarin di jalur Gaza kita jamaah bisa kurban 109 unta. Ada yang sangat sederhana sekali, tetap dia bisa sedekah. Alhamdulillah. Dan ternyata orang yang paling bahagia itu adalah bukan orang yang banyak uangnya, yang banyak sedekahnya. Karena makin banyak uang, makin takut berkurang. Orang yang memberi dengan yang diberi itu beda. Tes nih. Halo. Jeruk di Lebak, jeruk berapa Pak harganya? Ada yang jual jeruk tidak? 10.000. Alhamdulillah dong, murah ya. Ya sudah nggak apa-apa, naikin oleh saya ya jadi 15 supaya gampang ceramahnya. Katakan dari tukang dagangnya 7.500 rupiah sekilo. Nih dengar ini ya, ada 3 pembeli. Yang pertama, berapa ini jeruk? 7.500. Mahal amat. 2.000 ya. Tidak bisa, Pak. Ini modalnya saja 5.000 rupiah. Saya jual 7.500. Saya ambil untung 2.500. Jangan kebanyakan untung. 5.000 aja ya. Harga 7.500, lihat nih, dibeli 5.000, ya bolehlah, silakan hitung-hitung buang celaka doraka ya. Coba itu, kata tukang dagang, hitung-hitung buang sial, pindah ke bapak ya. Yang kedua, pembeli kedua, berapa harganya? 7.500. Baik, saya beli 1 kilo. Harga 7.500, dibayar 7.500. Itu yang kedua. Pembeli ketiga, berapa harganya? 7.500. Saya beli 1 kilo, bayar 10.000. Ini kembaliannya tidak usah, silakan saja ambil untuk bekal anaknya sekolah. Jawab semuanya, mikir. Mana kira-kira di antara 3 orang itu, 1, 2, atau 3 yang hidupnya bahagia? Bayangkan. Yang wajahnya enak dipandang di antara 3 orang itu yang mana? Jawab. Yakin? Lihat tidak, ketemu tidak, tapi kita bisa merasakannya orang baik seperti apa. Benar? Bapak ibu senang sama yang mana nih? 1, 2, atau 3? Tuh,
disukai, bahagia. Kira-kira yang mana yang banyak didoakan kebaikan oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. Tuh, kita tahu orang baik tuh banyak yang mendoakan. Kira-kira di antara 3 orang ini Allah suka yang mana? 1, 2, 3. Jelas semuanya kompak. Orang yang banyak berbuat baik tuh bahagia, didoakan, menyenangkan. Kita juga senang, dengernya saja senang, dan Allah juga suka. Di antara 3 orang ini mana yang paling disebelin tukang jeruk? 1, 2, 3. Jawab. Mantap sekali jawabannya, hadirin. Pertanyaan terpenting adalah bapak ibu yang mana? Loh, kok ketawa sih? Jawab, hadirin. Deh. Gak boleh bohong. Awas, udah aki-aki ngebohong, gak pantas sama sekali. Kenapa kita ketawa? Saya tahu jawaban. Mau ngomong 3 deh, jarang, hadirin. 2 kadang-kadang kalau kepepet ya. Kita kan merasa top dengan nomor 1. Sampai setruk tuh tukang dagang tuh ditawar oleh kita. Dasar zolim. Kita kepada pedagang kecil yang untungnya sedikit ditawar atau, tapi ke mall, ke toko-toko gak berani nawar. Pengecut. Jangan nawar, hadirin. Tidak akan bahagia dengan jadi tuh, kecuali yang memang harganya tidak realistis ya. Tapi kalau pedagang kecil yang untungnya hanya beberapa, kasih saja. Kalau ingin bahagia.

0: Tony.
1: Naon, Pak?
0: Bapak pamesirkan habut toh?
1: Naon eta teh habut teh, Pak?
0: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habut toh.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang jeung bae sanyaho papanggih panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggih jeung anu geulis. Meuli obat seteh. Yang ke satu bapak kerek milu ah.
1: Ulah sok milu bapak ulah pemiluan.
0: Baik atuh, sugane boga mamah baru.
1: Atong kitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa,

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah
1: ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nek.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawah, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adi Werna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
3: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
3: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: lo Jamal, Jamal. Sing eling. Madong si piringnya luber-luber.
1: Lah, kapan maning? Mumpung kondangan, Cok. Dan anak lawu sing enak ya.
0: Iya sih, iya. Tapi kan, ya aku tundeleng gue. Ayo metel lu satenya 6 kuai sing berminyak-minyak ya aku sih. Karena aku rawit. Kolesterol mahal, Jamal. Dewa aku istua, aku tuh pinter-pinter atu asupan makanan.
1: Alah, kayak mantri baik, kowe.
0: Ngeyel ke jepitan sendal. Ngomong bener-bener, kok. Eh, RWD, si Yanto botak. Kolesterolnya dur, bok. Dirawat, bok, akhirnya. Bumi enak mana sih, padang jadi kayak kue kok surah kira-kira. Akhirnya kayak.
1: Waduh, iya bro, ya.
0: Tapi kalau baik sih, Mal. Kayak aku kayak, anti kolesterol, anti diabetes, anti darah tinggi. Soalnya nginumnya jamu herbal sing alami ge sing lagi ngetop.
1: Apa kwe?
0: Ya habu top, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Cakep.
0: Tutup pantun. Pertara apa kwe habu top?
1: Ya turu.
0: Makanya kita jelas na, habu top kwe obat herbal sing ake manfaate. Selain gue menjaga kepala tubuh, stamina, energi nganggu aktivitas, lan cocok nganggu penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, kolesterol, lan diane.
1: Ini ngapal, Cok?
0: Oh ya jelas, kek. Wis telung tahun yang urutin konsumsi habu top. Apa tahu krungu yang laras yang parah-parah, pola hidupnya juga kudu diperbaiki.
1: Oh iya.
0: Paham?
1: Apanya yang paham?
0: Habu top, Jamal.
2: Habu top, obat herbal, ramuan

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Pager Barang, alamat Jalan

0: Barat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1. Alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
2: Jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu.
3: 3, 2, 1, go!
4: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Ya, selamat malam Sobat Star semua. Jumpa lagi tentunya bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu hits yang rilis 5 tahun terakhir, boleh banget nih. Sobat Star bisa banget meluncur melalui WhatsApp, telepon seluler, atau SMS ya. Dan bisa juga melalui kolom komentar di Facebook. Oke Sobat Star, buat yang mau ke WhatsApp, boleh banget langsung meluncur aja ke 0823-1328-0522. Atau melalui di seluler buat SMS atau telepon ada di 0859-2356-9858. Ipoy ulangi ya, 0859-2356-9858. Buat Sobat Stara juga nih yang mau komen-komen di Facebook juga bisa banget di Stara Bumi Ayu. Oke Sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu, namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tajur Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan.
1: Ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu, badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, sudah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah, habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu.

0: pesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti ibu?
1: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
0: Beli Habutop ya ibu. Oke ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
6: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang.
7: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendau,

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Danta, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat, lalu setelah saya mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1522 08 23 1522 08 05 22. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

一个了。哈，那就走回来。哎呀，拜拜，那公公拜，拜拜，哎，那拜拜的。

Oke, sahabat-sahabat semua, masih bareng Impoitentnya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Oke, sahabat Sara, barusan kita dengerin Salo Priyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Lagu ini tuh punya rasa yang dalam banget nih. Kalau kita dengerin dari ceritanya, ada tentang harapan, doa, dan proses menerima bahwa gak semua hal dalam hidup bisa kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita udah berusaha sekuat tenaga, udah berharap sedalam-dalamnya, tapi tetap ada bagian yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Dan mungkin ada sahabat Sara yang malam ini sedang ada di posisi itu ya. Lagi menunggu sesuatu, lagi memperjuangkan sesuatu, atau mungkin sedang berdoa untuk seseorang. Kalau iya, tetap semangat ya. Gak semua jawaban harus datang malam ini. Kadang kita memang harus melewati prosesnya satu persatu, sahabat Sara. Yang penting nih, jangan berhenti berharap dan jangan lupa menghargai diri sendiri selama menjalani proses itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal proses, Ipoy jadi penasaran nih. Sahabat Sara, malam ini lagi ngapain? Ada yang masih di tempat kerja kah? Ada yang baru pulang kerja dan sekarang lagi rebahan? Atau ada yang lagi nongkrong sama teman-teman? Ada yang lagi walimatul kanda, biasanya kayak Bang Yoe ya. Atau ada yang dari tadi cuma dengerin radio sambil bengong nih. Apapun itu, salam hangat dari kami di studio ya. Semoga sobat-sobat semuanya dimanapun berada selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat sobat-sobat yang mungkin sedang di dalam perjalanan, semoga perjalanannya lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Buat yang baru gabung bareng Ipoy di acara Gemini, tempatnya sobat Sara menikmati musik masa kini sambil ngobrol-ngobrol santai. Dan seperti biasa nih buat sobat Sara, bebas banget buat ikut gabung bareng Ipoy. Mau kirim salam, mau request lagu, atau mau cerita sedikit tentang lagu yang lagi sobat Sara dengerin, boleh banget juga ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp di 0803-1328-0522. Nah, buat sobat Sara yang mungkin lagi gak punya paketan, cuma ada pulsa beberapa gitu ya, bisa lewat SMS nih sobat Sara. Di mana? Ke Ipoy. Bisa SMS ke 0859-2356-9858. Bisa telepon seluler juga atau telepon WhatsApp juga sobat Sara ya. Barangkali mau ngobrol-ngobrol, mau kirim-kirim salam, atau mau request lagu-lagu. Atau lagu-lagu yang lagi hits 5 tahun terakhir ya sobat Sara ya. Dan bisa juga langsung ramein kolom komentar Facebook Stara Bumi Ayu. Oke sobat Sara, setelah tadi ditemenin sama Sal Priyadi, lagu yang penuh makna, sekarang kita akan lanjut ke lagu dari penyanyi yang juga punya cara unik dalam menyampaikan cerita lewat musik. Ada It Gitaf 11. Lagu ini juga cocok banget buat kita yang sedang belajar menjalani hidup pelan-pelan, satu persatu, gak semuanya dipikirin sekaligus. Kalau hari ini terasa berat, selesaikan yang bisa diselesaikan hari ini sahabat Sara ya. Urusan besok ya udah kita pikirin lagi besok mau gimana. Yang penting jangan lupa istirahat dan jangan terlalu keras sama diri sendiri ya sahabat Sara. Jadi sahabat Sara tetap santai, tetap semangat dan nikmati malam ini tentunya bareng Ipoy di acara Gemini tentunya di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grace, musiknya yes. It Gitaf 11 diputar sobat Sara semua. Let's check it out.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habuto gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Vitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, penglihatan ganda, karena saya seorang penjahit. Jadi kalau saya kan sering lembur.
1: Iya.
2: Jadi gangguannya di mata.
1: Di mata. Iya. Nih, terus tahu Vitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Vitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Nah, bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Gres, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy tentunya Sobat Star semua di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan seperti biasa Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto Vitama Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Star yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Star juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Berbes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumiayu. Oke Sobat Star, Ipoy mau langsung aja nih bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mama Abi Alisa. Assalamualaikum Bang Ipoy, waalaikumsalam. Mau request lagunya dong, Nona yang judulnya Rollerblade. Salamnya buat semuanya aja, buat teman rebahan bareng keluarga, katanya bareng family. Waduh, seru ya. Selamat bertugas Bang Ipoy, terima kasih ya. Sama-sama, sehat selalu buat Mama Abi bareng keluarga ya. Lanjut dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga. Gimana kabarnya Mas Ipoy? Alhamdulillah sehat Asahri ya. Semoga Asahri juga sehat selalu tentunya bareng keluarga ya. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Gemini. Mau request lagunya Betran Putra Onsu, Bila Memang Kamu. Salamnya buat Bapak Ibu, Mama Fikar, Neng Itri, Teh Aas, Kang Rahono, Mama Dini, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Kak Adi Dedinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Star Berbes dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dari Mama Fikar juga. Gimana kabarnya Bang Ipoy? Alhamdulillah sehat Mama Fikar. Semangat Bang Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu ya. Salamnya buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Hatur nuhun bager, wassalam. Waalaikumsalam.

Oke, lanjut dari Mbak Ima. Masih dikehului ini sama Ima yang lagi ngelembur. Sarannya buat Mama Papa Yen, Mama Ayu, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Ronggo, Kang Sari. Selamat malam. Buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Ima, sehat dan sukses selalu juga ya. Oke, di Facebook ada dari Mbak Fiandi. Selamat malam Mengipoy, Tasikmalaya ada di sini. Oke, siap. Oke, sebesar sudah Ipoy bacain semua pesan yang udah masuk ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy Sobat Sarah semua tentunya di acara Gemini, dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Sarah semua ya. Terima kasih buat Sobat Sarah semua sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon karena sangat jauh sekali dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, siapa namanya nih?
2: Saya Imam dari Taraju.
1: Kang Imam. Nih ya, Kang Imam suka mengkonsumsi Vitama nih ya. Emang punya keluhan apa Pak Imam?
2: Keluhannya mata suka berair. Terus kalau melihat agak buram. Juga penglihatan kalau jarak dekat suka memudar. Setelahnya mengkonsumsi Vitama, mata saya menjadi apotek karena saya suka mendengar dari iklan-iklan di radio. Buat yang mempunyai penyakit seperti saya, terutama di mata yang penglihatannya kurang begitu normal, memudar atau agak berair atau berair juga, silakan untuk mengkonsumsi obat Vitama yang sudah tersedia di apotek-apotek.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Imam, mohon maaf diganggu.
2: Sama-sama Pak Yosef.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu. Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung!

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star, berbas infonya Grace, musiknya Yes. Jumpa lagi sobat Star semua, tentunya bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya.

Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan buat Sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy lagi di acara Beres pada malam hari ini, langsung aja meluncur ke WhatsApp di 08231380522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Stara Bumi Ayu ya. Sobat Star juga bisa banget gabung melalui seluler untuk SMS dan juga telepon di 0859-2356-9858 ya. Oke Sobat Star, Ipoy tunggu sampai jam 11 malam nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya gratis, musiknya yes.

0: kamu bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271.

Oke, selamat malam Sobat Setara semua. Masih bareng Ipoy tentunya di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya keras, musiknya yes. Masih bareng Ipoy Sobat Setara tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi Ayu. Oke, selamat malam Sobat Setara semua. Selamat beristirahat, selamat beleh-leh di malam hari ini ya. Di malam besok udah hari Rabu Sobat Setara. Tanggal hari ini tanggal 25 dan besok tanggal 26 ya. 26 Agustus 2026. Waduh, kayak bentar banget ya. Tiba-tiba udah bulan Agustus, terus nanti tiba-tiba udah tahun baru Sobat Setara gitu ya. Selamat malam Sobat Setara semua. Semoga Sobat Setara semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ipoy mau sapa-sapa dulu buat Sobat Setara yang sudah bergabung bareng Ipoy. Selamat malam buat Mam Fikar, Mbak Ima dan juga Asahri. Semangat terus yang lagi beraktivitas di malam hari. Semoga aktivitasnya lancar dan selalu diberikan keberkahan ya. Dan juga buat Sobat Setara mungkin sedang di dalam perjalanan, semoga perjalanan lancar, aman dan selamat sampai tujuan.

Oke Sobat Star, tentunya masih bareng Ipoy ya, dan jangan kemana-mana dulu untuk menemani aktivitas Sobat Star semua di malam hari ini. Ipoy mau lanjut puterin dulu ada The Bee Gees, Don't Forget to Remember. Terima kasih Sobat Star semua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya gratis, musiknya yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol. Itu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Berbasis Infonya Gres musiknya. Yes. Masih barengi poin sobat-sobat semua tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Dan di segmen kali ini poin mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Radio Star Berbas juga Bang Ipoy. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar kota gabung di play lagunya Kalbi Fil Madinah dari Mahir Zain. Salamnya buat sobat Star semuanya dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga bahagia selalu. Hatur nuhun bagar wa salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Mbak Ima. Masih Cigurhui, ini sama Ima yang lagi ngelembur. Minta lagunya dari The Bee Gees. Salamnya buat Mama Papa Yeyen, Mama Ayu, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Ronggo, Mang Kang Sahri, selamat malam. Buat yang baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Ima, sehat selalu, sukses selalu juga ya. Ada dari Mama Larti. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam DJ Poy. Malam juga Mama Larti Cikarang hadir. Request lagunya Jangan Tinggalkan Aku dari Nana Mirdiana. Salamnya buat sobat Sarah semuanya yang lagi pada monit, spesial buat DJ Poy, semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum, ngopi-ngopi sambil biar tengantuk katanya. Siap Mama Larti, terima kasih ya. Sehat selalu Mama Larti. Ada dari Asahri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masih Poy. Selamat malam, malam juga. Sahri hadir di acara Beres. Mau request lagunya Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Salamnya buat

Kapal mga fikar teas kang rahono pa di palimanan ng itri kang adeng terus juga buat mga papayayan kadira dinda mas ronggomang ono ba ima kang justiron dan juga buat semuanya aja sobat star berbas. Terima kasih masih poin, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ehem, Wati, hoyong naras yuh. Ayu Wati, kamari nyoblos presiden anu mana?
1: Nu mana we, kepo.
0: Eh, ayu si Wati, penasaran yuh. Sugane atuh sarua.
1: Terus, mun sarua ekumaha?
0: Mun sarua mah, berarti jodoh.
1: Ih, jodoh-jodoh lah. Wati mah moal ngabejakeun. Kan pemilu mah emang asasna rahasia. Moal bisa dibeja-bejakeun.
0: Eh, nyanya, kan asas luber jurdilnya. Nyantas atulah. Tapi Wati abimah ayah hiji deui pertanyaan ya.
1: Pertanyaan naon deui atuh, ulang agombal ah.
0: Nya moal ya, ayu Wati kamari masian obat naon jeung mamah anu pas mamah Wati udur migrain geuning.
1: Nah, nu kieu mah moal rahasiaan. Yeuh, ngabejaannya bisi boga panyakit migrain, jantung, liver, asma, kolesterol jeung sajabana obatan ku Habutop. Obat herbal anu komposisina tina habatu sauda ditambah rempah-rempah alami. Hasiatna edun pisan. Salianti jeung ngajaga daya tahan tubuh bisa oge jeung anu berbagai penyakit.
0: Nah, obat ieu nu ku urang diteangan teh. Nuhun ya Wati, hek langsung meser ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.

Aku masih di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya Yes. Terima kasih bos-bos sarah semuanya sudah bergabung bareng Ipoy di acara Beres pada malam hari ini ya. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin sobat sarah semua. Terima kasih bos-bos sarah semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu. Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari di jam 9 sampai 12 malam. Di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Vitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, kelihatan ganda, karena saya seorang penjahit. Jadi kalau saya kan sering lembur, jadi gangguannya di mata.
1: Tahu Vitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, mencoba Vitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Kelihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama, karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: kasih sayang nyangkut tawa acan atau usup kita potempok jika nulung sekitu tiada daya dan upaya
1: uguh geman dibawa puasa teh asari pukil coba lauknya can menang deh
0: ah sarwa tuh kuring oge apaan ke puasa nah aja pang usup teh tujuan terek ngabuburi
1: alus didinya mahi jag-jag wae kita ciri lumus ya ini cenghar gitu naon ya rahasiana eta
0: gampang tuh minum be herbal ngabutop meme imsak 2 kapsul terus tas maghrib 2 kapsul alus aja ngajaga kesehatan jangan jaga stamina supaya fit mae coba di apotek atau di radio ya iklannya
1: ah ada pisan impotek.

0: pisan awak, aduh.
1: Ah, dasar risik koplok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
1: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Waduh Mas Juni, sekarang jarang banget kelihatan kalau siang. Nongolnya malam-malam gini pas ronda.
1: Iya nih Pak RT, di kantor kerjaan lagi padat banget. Jadi ya lembur terus sampai sore. Bahkan ini baru pulang tadi habis maghrib.
0: Waduh, lu

Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari RT 3 RW 1 Aji Barang Banyumas.

0: masa lo jamal jamal sing eling madong si piring ini berlubir
1: lah kapan maning mumpung kondangan cok dan ana lawu sing enak ya.
0: Iya sih iya tapi kan ya kudu ndeleng we ayo metelu satene nem kuae sing berminyak minyak ya aku sih kalau rawit kolesterol mahal jamal dewa aku istua kudu pinter-pinter atur asupan makanan
1: alah kayak mantri baik kowe
0: ngeyel ke jepitan sendal ngomong bener-bener ku eh RWD si Yanto botak kolesterolnya dur bok dirawat bok akhirnya lebih enak kemana sih padam jadi kayak kue kok surah kira-kira akhirnya kayak
1: waduh iya ya bro ya
0: tapi kalau baik sih mal kayak aku kayak anti kolesterol anti diabetes anti darah tinggi soalnya nginumnya jamu herbal sing alami kayak sing lagi ngetop
1: apa kue?
0: Ya habu top obat herbal ramuan Arab sing paling top
1: cakep
0: tujuh pantun pertama apa kue habu top?
1: Ya turung
0: makanya kita jelas nah habu top kue obat herbal sing ake manfaatnya selain gue menjaga kepala tubuh, stamina, energi yang gue aktivitas, lan cocok yang gue penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, kolesterol, lan diane.
1: Ini ngapal, Cok?
0: Oh ya jelas, keh. Wis telung tahun yang urutin konsumsi habu top. Apa tahu krungu yang laras yang parah-parah, pola hidupnya juga kudu diperbaiki.
1: Oh iya.
0: Paham?
1: Apa nih, paham?
0: Habu top, Jamal.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Nuwun pamirsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Saben dinten Setu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju enjang.

caritane kang ringgit purwo purwaniro walulang sarwo tinoretin atas sinungging ginambar rineko jalmo jamane purwali nyolah agama suci pindu ageman keliretin gelar pindane jagat rupane putih yakti kumengkusuroso suci yakti jagat buten kacepretan ing dedosan bisane ono doso soko polah tingkah ing jalmu menungso bencong dadi pepadang dadi gambaran ing srengenge lan rembulan gedhog lan keprak pindo kedeging jantung gedhebog pinangka bumi gending lan tembang dadi perlambange bungah lan susah dalang dadi dutaning Gusti nyolahake wayang wayang dadi pralam pitu gegambarane ngaurip sarta tulodo lan pakarti yaiku pakarti awun so pakarti sae pakarti awun singkirana ikang sae tinulado kanggo sangune ngaurip elingo sinten ingkang mekarti awun ing kono wakile bakal sirna sok sinten makarti bagus bante nampi nugraha saka pengayuhaning Gusti tetelo ing alam donya ora ana barang kang langgeng maune ana mbesuke bakal ora ana tanpa beda karo wayang yen wayang mati bali menyang kotak sesuk kena dinggo maneh nanging yen menungso pejah saged wangsul amung badhe nampi pengadilaning Gusti munduh poeng pakarti surep toto pitonan nggih negari pundhita wae ingkang kaeka adidasa purwa eko teges wilangan siji dasa sepuluh purwa kawitan nadyan kathah titen goreng kang samya kasongengakoso

ngantos dadi bebukan ing carita wit mupaya negara satus mboten pikantuk kali sewu mboten jangkep sedoso dasare negara panjang kunjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi karto lan raharjo panjang dawa-dawa pocapane kunjung luhur kami bawane pasir samudra ukir yakti kuarane gunung negara ngastina negara ingkang ngukurake pagunungan ngenake pasabinan ngayunake bandaran agung loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah ingkang sarwa tinumbas ingon-ingon sakayane nyenawan podha gelar ing pangonan sore bali menyang kandange dewe-dewe kena kaparibasake negara ngatino adoh kuncarane gedhe laladane ingkang adoh tumiyung celak manglu sedaya sami manungkul puji boten kanthi bandaning bondo yudo sinten ingkang kerca nyakrawati mbau dendo lenggah ing kursi gading negara ngastina wenang sinebut mau Prabu Suyudana Joko Pitonoyo Gendari Suto marmane jejuluk Prabu Suyudana ratu ingkang kasuyudan bondo bandu dunyo lan sentono Gendari Suto mapan piyambakipun putra sumaning ayu Dewi Anggendari Joko Pitono mau Prabu Suyudana sinengkake ngaluhur dados ratu wonten ing ngastina duk nalika semana tesih Joko kemala-kala sinten ingkang kersa ngapurancang lenggah wonten ing abiyantara mau Prabu Suyudana wenang sinebat patih Haryo Suman, yo Haryo Sengkuni.

umat. Ludiro Inggil meniko menapa paman? Darah tinggi. Oh, Ludiro Inggil meniko darah tinggi. Setruk Pendito Turno ini kan ulah emboan. Biasanya Pendito Turno meniko pancet ngaten. Kelakuanipun meniko ngerti wisuno-wisuno pas Pendito Turno datang boten eling pun dicoraken mawon. Mungkin rak tinggi saged balu jati karpen pun diambak. Yayi, kula nyuwun pamit dumateng panjenengan. Awit panjenengan kula ngendika sekecap mawon menika mboten paring wangsulan pertanda panjenengan menika sampun mboten nganggep kalian kula Baladewa. Pun katimbang kula niku ngeloni wong sing mekaten, serai drengki jail metakil, pikirane namung nyidrani tiyang. Kula tek wangsul dateng manduro. Mboten napa-napa. Ora nganggo gamelan ya ora apa-apa. Monggo. Kembang waru ora melu-melu. Kembang jambe ora cawe-cawe, dosane sanggo dhewek. Endeng. Lung Baladewa ora digameli ya wagu. Allah. Ning ya ora, jaman siki bebas. Pun monggo Yai, antum selamat Yai.

sabre sang Prabu kondur ngedaton yayah mangkudupo minangka tondo wangsir penganti sang Prabu boten keparang kendel pontering Brajanala sang Prabu keparang kendel pontering ajeng gapura negari Ngastina sang Prabu kersa mriksani upur ngganing gapura kinaryo lipur liya kang lagi nedeng Sungkawa sang Prabu blukar busana lalendra ngrasuk busana brahmana nedya manjing sanggar palanggatan boten kinocap kekering pasi banjawi pati Arya Sengkuning awe sang yaning poro prajurit pating bleber soleh pindo mino ketum

0: Nyadong dawuh kula saking Bayu Tinalang Aswatama paman. Senajan kula pun karto marmo nyuwun dawuh paman Pateri sing ngene.
1: Wah, bawa apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
2: Oh.

0: muda makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
3: Nyuwun dawuh Paman Pateri Sengguni. Oh, nadyan kula mahan tur sasana nyuwun dawuh mahan. Kados pundi? Kula metung latar nyuwun kabar man. Metung jaba kula nyuwun berita man. Dur yen kondo pembok sing alon. Aja karo guyu. Hari guyu niku pun pedamelan kula man. Kula niku turu mawon kali guyu man. Turu yo karo guyu nggih. Turu kula niku kali guyu, mam nggih kali guyu. Yen mangan yo karo guyu nggih. Nggih. Yen menek apa yo karo guyu boten man menek metapel mangkreg. Menika ngadul man. Pancen pedamelan kula niku anu. Angger ngetapel kula kenceng man. Paman kula menika nyuwun dawuh. Iki ngene mau saka pasewakan mau Prabu Suyudana kuwi dawuh yen ing wektu iki dewa bakal nurunake jeneng Wahyu Cakrabawana. Badhe wonten Wahyu Cakrabawana iya. Nanging ana syarate Wahyu Cakrabawana sapa kang bisa kalebon Wahyu Cakrabawana kudu mertapa ana ing Gunung Paku Jati utawa ning Gunung Jamurdipa. Nanging saka pertingkahe Pendhita Durna, Cakrabawana bisa temur ana ing angganing Lesmana Mandrakumara. Lamun Abimanyu ki mati awit wis kopang kaping yen ana wahyu mesti kang bakal oleh kuwi Abimanyu. Loh, niku kula sing setuju man. Sing boten setuju niku. Angger wonten Pendhita Durna niku ing sine mukul badhe mateni tiyang man. Lah wong perang niku rak prabianipun kathah man. Lah kok malah dilakoni mawon. Babagan duit kuwi ora kurang. Kaji Yusuf ki nanggap ke aku kuwi Pak Trisno pokoke mayang nanggonku tak bayar 10 juta. Rokoke beres. Kebeneran wingi siki kuwi lagi netepake ngukuhake ranting Partai Kebangkitan Bangsa. Utu bangsa. Lah wong kae pancen Haji Yusuf pancen pengurus PAC, pengurus anak cabang PKB. Nggih, babagan iku dipun critakake mangke man. Seniki intine wong arep lakon wayang mawon pripun? Wahyu Cakrabawana pripun? Ngene nggih. Baladewa merong kapujingga metung japa supaya dirangkep ping pindhone. lamun Baladewa wis bisa dirangkep, mengko banjur mlayu ning Praja Ngamarta Abimanyu dipateni. Ha niku. Perguruan anggar perguruan Universitas Sukolimo niku kaya niku. Duite niku golek saking pundi wong perang niku nggih kathah. Ajeng golek duit wonten ing Kanjeng Taat Dimas pribadi napa pripun? Dilarang kali negara niku man. Lah mbok wis tuwa niku nggih tobat to man, ngibadah. Tuwa ngaglah mawon pun. Mboten wonten putone man golek urip. Wis kowe iki gelem nglakoni ora? Nek ora gelem nglakoni petek laporake karo Koko Prabu Suyudana pecat jabatanmu. Golek dadi punggawa lah niku. Napa-napa pecat, napa-napa pecat. Manut ning manute manut kepeksa kula.

pun kula jeng tarung boten napa-napa kalah nggih pun. Sing penting gajian kula niku dibayar lho, Mang. Nek kowe nganti ora manut karo Pati Surih laporake koko Prabu Sudun copot kowe anggone dadi punggawa. Swatama nuwun pangandika. Budal ngopo wadya? Tabun bende yen ana. Bende kapisan padha kumpul, bende kapindo padha merdandan ping telu budal. Mekaten.

kowe iku persatuan untuk apa? Persatuan Indonesia untuk apa? Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebelisan ngabur

0: tak kepiro kesno lakuniro lir kawang wanges semunggar cipto.
1: Kowe lah dalang sapa kowe?
2: Takon karo aku ki nakuluk.
1: Loh, bocah ngendi?
2: Aku Pandhawa Kakandhani.
1: Kowe sapa?
2: Ora sah takon karo aku. Jenengku Tekyo Kala Ngrencana. Alias PB. Tekyo Kala Ngrencana alias PB.
1: Kala pinangkono drengki rencana-rencanane drengki.
2: PB
1: yang gue kepengen ngerti PB ki pembunuh bayaran.
2: Aku siswane Pendhita Durna bakal ngoyak.
1: Baladewa bakal tak pateni awitku dadi memalaring praja Ngastina.
2: Gampang. Kowe kepengin mateni Baladewa. Apa wani kowe karo nakulo awit? Aku kuwi nangkur kadange Baladewa.
1: Wah, tak pedeni apamu. Bocah cilik mripate kiyapih. Cukil mripatku uleng rambutku. Tugel golumu. Kempah-kempah dadamu motong.

0: karo aku Sendyaki.
1: Mendi Baladewa?
0: Ora usah dadak takon Baladewa. Sendyaki langkin langkai bangkene.
1: Bah,
0: menungso mendeleng mripate, uleng rambut cukil mripate suwek, lambemu tunggal gulmu.

dan lakuh Padyabala siswane Pendhita Durna banjur kabilayu wae sapa jane kowe jenengane kabare kowe jenenge Sentiyagi urung kepethuk

saten jajah projo nyolong wanita tak kandani orang ngetik katik dayani daeng malewah cokot senjaki modarwi sido kelakon

0: Jenengan ora tahu-tahu kok kalah jeneng karo buta. Niki kula tidokaken wadine. Lha wong bocah Pandhawa kok malah arep kalah. Kula seniki mbalak kali sampean. Togok. Nggih, pokoke kula jembala kali sampean. Angger sampean niku kepengin menakali buta, kula njaluk diongko 500. Yo tambani, nggih, matur nuwun. Seniki kaya niki, wadine bocah nika anggere digejog-gejog teng dengkule, jan mesti modar, tak pandangane kaya apa.
1: Break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM Bumiayu. Star FM Bumiayu.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Selamat pagi.
4: Pagi.
3: Iya, dengar-dengar teteh ini pengguna Habutop ya?
4: Iya, betul.
3: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
4: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
3: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
4: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
3: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
4: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
3: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
4: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Iya, terima kasih banyak ya, Teh Elis.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3 RW 5 Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Sio.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Cek, gigeran.
2: Naon, Cek? Aya info penting.
1: Tak Kang Suha cenah, geringnya geus dirawat pundu pindah di RS lagi.
2: Nya si gering naon si eta, Cek? Sopala laur.
1: Rupa-rupa cenah, Cek, penyakitna. Geus berobat ka mana wae tapi teu cager-cager, Cek.
3: Tah, mantak songsok ngomongkeun batur bisi jiga si Kang Suha tuh.
1: Aya eta Kang Dikin datang-datang ngomongkeun Kang Suha. Dih.
3: Oh, pan ngabejaan. Ieu mantak saacan geuring kudu dijaga daya tahan awak teh. Mih teu babarian ka sorang panyakit. Tah, carana kudu rutin minuman herbal habuto.
2: Habutop nusok na radio lain. Beda tukang ngadangukeun radio mah. Apalan euy.
3: Nya atuh. Habutop herbal ramuan Arab nu paling top teh nih. Khasiatna loba ceuk. Jang naikkeun imun jeung bisa jang ngubaran sagala penyakit. Mulai ti stroke, penyakit jantung, liver, asma jeung sajaba pokona mah. Asal rutin minumna. 2 kapsul 3 kali sapoe. Teu kosi nungguan geuring heula nginum Habutop mah. Justru pikir jagjag geun kudu nginum Habutop.
2: Emang karasa di hasiatna?
3: Yang geus ngarasakeun atuh kuring mah mantak ngomong geun. Yeuh, ku kuring dibere tester ta. Dina kapsul sewangnya tong poho meulina ka kuring. Kang Dikin nu kaset perak.
1: Hese ai jiwa dagang mah. Paingan we promosi Kang Dikin.
3: Urang atuh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimmul barakat wa bifadlihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala rasulillahilladzi bisalawatihi tatimmus syafa'at. وصلوات الله وسلامه التام عليه وعلى أهله وآله وذرياته وأصحابه وأمته إلى يوم الميعاد. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati para asatidha, para ulama, keluarga besar di pengurus Masjid Raya Pondok Indah, baik di yayasan, di masjid, dan semua yang terlibat dalam kemakmuran masjid ini, semoga senantiasa diberkahi dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan sifat pemakmur masjid di dalam Al-Qur'an kecuali dengan sifat-sifat yang terbatas. Karena ayatnya pun dibuka dengan adatul hasri, huruf pembatas. Ditemukan di Qur'an surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallahi. Jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf pembatas, maka hukumnya hanya berlaku atau terbatas pada yang disebutkan di ayat saja, tidak keluar dari situ. Saya beri contoh bandingan dulu. Zakat itu dikeluarkan dan disalurkan hanya untuk 8 golongan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Kenapa tidak boleh di luar 8 golongan itu? Karena ayat pengeluaran zakat dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas sadaqatu. Zakat itu hanya boleh dikeluarkan untuk golongan berikut. Jadi di luar golongan itu tidak menerima zakat. Nanti ada skema lain seperti infak, sedekah umum dan sebagainya. Ayat pemakmur masjid dibuka dengan kata innama, memberikan kesan bahwa tidak setiap orang memiliki satu kecenderungan, satu nikmat, satu keinginan untuk berkontribusi memakmurkan masjid. Di dalam bidang apapun, program atau tahapan apapun, ada yang bertugas mengelola, ada yang bertugas untuk membangun, ada yang bertugas mensupport kegiatan, ada yang bertugas untuk bisa berkontribusi di aspek-aspek lainnya. Nah, semua itu kata Allah adalah kalangan terbatas. Jadi kalau Allah sudah berikan satu spesialisasi tersendiri dan dinilai oleh Allah sebagai golongan yang spesial, maka manfaatkan status itu sebelum nanti bertukar atau selesai tugasnya dan kembali kepada Allah insyaallah dalam kemuliaan. Man amana billahi wal yaumul akhir. Man amana billahi wal yaumul akhir. Orang-orang yang diberi kesempatan memakmurkan masjid itu, kata Allah, harus menyatukan dulu visinya sebelum membuat program. Jadi sebelum membuat program di masjid, satukan dulu visinya. Visinya untuk mendapatkan ridha Allah, proyeknya akhirat, untuk membawa bekal pulang saat akan dihisab. Jika semua kepentingannya lillah, semua karena Allah, maka apa yang kemudian Allah tunjukkan, orang-orang itu akan menjadi istimewa di hadapan Allah, lalu mulai membuat program dari kenikmatan salat yang khusyuk, wa aqamas salat, pengelolaan harta yang bisa bermaslahat atau kepentingan-kepentingan agama dan sosial, wa ataz zakah, walam yakhsha illallah, dan semua fokusnya karena Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka orang-orang yang beraktivitas demikian insyaallah akan digolongkan pada golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari bagian ayat yang disebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, tadi banyak disampaikan tentang kemuliaan dan kegiatan waktu subuh. Sampai ada program pejuang subuh. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada pejuang zuhur. Setelah itu pejuang asar. Setelah itu pejuang maghrib. Lalu disempurnakan dengan pejuang isya. Ada apa di waktu subuh? Apa perbandingannya dengan waktu-waktu yang lainnya? Mengapa sebagian nama yang disematkan di dalam ibadah di waktu-waktu itu justru tidak sama dengan nama waktunya, tapi disebutkan dengan nama-nama yang berbeda? Zuhur kenapa dengan zuhur tidak nahar? Asar kenapa disebut asar tidak masa? Subuh kenapa disebut subuh dan ada dua nama dengan fajar? Ya, kenapa namanya dua? Itu yang coba kita hadirkan di pertemuan kajian kali ini. Mudah-mudahan dari pencerahan yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini, ada bakal terbaik yang kita bawa pulang setelah menunaikan ta'lim ini insyaAllah. Nah, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Aqimis salata
0: lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tunaikan oleh kalian salat dengan sempurna, dengan benar. Penting dicatat, setiap ada perintah menunaikan salat dalam Al-Quran yang salatnya dimaknai sebagai ibadah formal, bukan bermakna doa biasa. Jadi ada salat yang bermakna umum, yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan salat. Karena itu dalam fiqih, as-salatu hiya doa. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua salat itu, bacaannya semuanya doa. Tapi kalau ada salat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan, dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka salat yang dimaksudkan ini, itu seringkali di Quran kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat salat pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama yuqimu yuqimuna aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis shalata. Menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama yuqimu yuqimuna aqim itu artinya menunaikan dengan sempurna, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, salat yang diinginkan itu kata Allah bukan salat biasa saja, bukan sekedar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan salat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu yuqimuna, kalimat salatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu diantara fungsinya dalam bahasa Arab, ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car, itu banyak di luar. Mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-salah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya. Salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi SAW Boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 397. Yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Dikisahkan datang seorang sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakhala ilal masjidin nabawi, kemudian masuk ke masjid Nabi, fasala bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al masjid, sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid itu. Kalau diilustrasikan, dia masuk ke masjid, kemudian Nabi di satu sisi yang lain, kemudian dia salat. Kemudian ketika dia selesai, falamma sallama yaminan wa shamala thumma ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika dia salam ke kanan dan ke kiri lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, ya assalamu alayka ya Rasulullah, kata Nabi, wa alayka assalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli, kata Nabi, wa alaykum assalam wa rahmatullah, kamu salat lagi karena engkau belum salat, padahal sudah salam. Fa'ada salatahu, kemudian dia mengulang salatnya, thumma atan nabiyya, dia datang lagi ke Nabi SAW, dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, dijawab dengan jawaban yang sama, kata Nabi, wa alayka assalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli, kamu balik lagi salat karena engkau belum salat, padahal sudah salam. Maka dia melakukan itu sampai 3 kali, sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, ya Rasulullah, ini yang bisa saya kerjakan, kalau ada yang kurang, alimni, mohon ajarkan saya bagaimana sholat yang sesuai aturan yang benar itu. Maka diajarkanlah oleh Nabi, bahkan sejak wudu, idza qumta ila shalah. Tuh, kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau salatnya ingin sempurna, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna. Maka biasanya orang kelihatan dari wudunya, orang yang baik salatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudunya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna, buru-buru yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada salatnya. Setelah itu thumma staqbil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, lalu diajarkanlah oleh Nabi tata cara salat mulai dari takbir sampai dengan selesai salam. Nah, salat seperti ini jika benar oleh kita diikuti. Jadi fokus baik-baik di sini, benar-benar diikuti oleh kita aturannya dari mulai wudu sampai dengan salam, maka Allah akan berkenan memberikan 5 kemuliaan. Yang dicurahkan pada seorang hamba saat di dunia. Jadi kalau pahala di akhirat, pahala sholat kita dapatnya di akhirat. Sekali menunaikan sholat dapat 10 poin. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala, maka diberikan nilainya 10. Di dalam Al-Quran, sholat itu disebut dengan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Itu ada di Quran surah ke-11, Hud, di ayat yang ke-114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal layl, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat di pembuka siang sampai akhirnya, sampai ketemu malam. Jadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai ke isya. Semua solat itu kata Allah disebut dengan hasanat. Innal hasanat. Hasanat jama' dari hasanah. Jadi solat disebut dengan hasanah. Kalau kita menunaikan solat di Al-An'am ayat ke-160, maka diberikan poin. Poinnya namanya ajrun. Ya, kita sebut dengan pahala. Pahala itu bahasa Qur'annya ajrun. Di Qur'an surah At-Tin, lahum ajrun ghairu memnun. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka diberikan pahalanya. Perbuatan amal soleh jadi disebut dengan hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. 10 itu ngitungnya bukan begini, bukan 1, 2, 3, 4, itu terlalu sedikit. Di hadis muslim ukuran 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman ya, akhi bro, ketemuan yuk ya. Di mana? Di Pondok Indah aja, sambil sholat zuhur. Sambil sholat zuhur, jadi sholatnya sambil ya, nyambi itu ya, substansinya mau ketemu kan, agenda intinya ketemuan sambil sholat zuhur. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang, itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-ngapain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main. Itu kelihatannya nanti dua. Saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Pahala itu saat kita pulang. Nanti begitu akan meninggal, ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh, ya, hasanahnya banyak, itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum. Ya, sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hambaku. Ibad itu jama' dari kata abdun. Abdun itu adalah nama bagi hamba yang senantiasa memperbanyak ibadah. Ketika dia ibadah punya hasanat, maka dikonfirmasi saat pulangnya, ditampakkan hasanatnya, ditampakkan hasil pahalanya. Itu yang menjadikan, pernah dengar Sayyidah Asiyah, Siti Asiyah, siapa beliau? Istrinya Fir'aun kan? Ya, kan ada kisah viral dalam Al-Quran. Ketika beliau akan dieksekusi oleh Fir'aun, la'natullah ya'ni, Fir'aun itu akan mengadab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Rabbi bennili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, aku telah berislam mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang, maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga, nanti bangunkan satu istana di surga, dan selamatkan aku dari buruknya siksa Fir'aun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Saat sakaratul maut itu ditampakkanlah oleh Allah istana di surganya, maka dia tersenyum. Dalam senyum itu Fir'aun kan gak ada imannya, jadi gak ada koneksinya. Maka mulai menghardik, kata Fir'aun, ini perempuan mau dieksekusi kok malah senyum. Dia gak tahu kalau dalam keadaan itu surganya sedang ditampakkan, istananya ditampakkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya. Ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah, dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat. Ya, ini tak terasa lagi. Nah, itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya banyak hasanah, ditampakkan sakaratul mautnya, lalu dihisab, nanti baru dikonfirmasi. Maka sekarang diberitakan sebagai ilmu al-yaqin, saat sakaratul maut diperlihatkan sebagai ain al-yaqin, saat masuk nanti ke surga dirasakan sebagai haqqul yaqin. Maka ada ilmu al-yaqin, ain al-yaqin, haqqul yaqin. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa supaya semua kegiatan dunianya menjadi hasanah, dan di akhirat dikonfirmasi lagi hasanahnya. Ada di Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu salat.
2: Jadi ketika kita sholat ada pahala. Pahala itu urusan akhirat. Nanti ketika meninggal dapat. Itu bekal pulang. Ah, kita gambarkan nih supaya enggak bingung ya. Yo, kita ilustrasikan sejenak ya. Bismillah. Bapak Ibu kelihatan ini ya? Hah? Ibu kelihatan Bu ini? Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pejuang subuh belum ditulis sudah kelihatan ya. Ah. Alam itu kan yang kita tinggali, kita rasakan, dan nanti yang kita yakini ada tiga kan. Ini sering saya sampaikan belakangan ini di beberapa kesempatan. Satu, sekarang ada yang disebut dengan ardun, al-ard, yang kita terjemahkan dengan bumi, tempat kita tinggal sekarang. Ya, sekarang kita ada di mana? Di Masjid Pondok Indah ya. Bagian dari bumi. Ini di bumi. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya, tapi lebih kepada sifatnya. Ya, dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuan, wa dunyaan. Artinya sesuatu yang cepat, sesuatu yang fana, sesuatu yang rusak, yang hilang. Jadi semua sifat kehidupan kita di tempat ini itu berlangsung cepat. Ya, kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling punya cucu. Ya, dan semua sifatnya rusak. Ini gelas kalau didiamkan, besok-besok kotor, rusak. Baju kalau didiamkan nggak diapa-apain, rusak. Ya, kendaraan kalau didiamkan semewah-mewahnya nggak diapa-apain, rusak. Itulah dunia. Kenapa diperkenalkan viral dunianya dibandingkan dengan bumi dan ardunnya? Untuk memberikan kesan yang kuat kepada jiwa kita. Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan. Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak. Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang. Ya, kan sekarang banyak orang aneh ya. Memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya yang diperebutkan itu rusak sendiri. Ya, memperebutkan sesuatu, berselisih pada sesuatu yang akan ditinggalkan, kan sama-sama meninggal. Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Kok bisa berantem, berselisih, saling mencela pada sesuatu yang sama-sama akan ditinggalkan? Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia. Dunia, ingat ya, kita tinggal di dunia ini. Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara. Hei, terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan cepat. Saat nanti meninggalkan tempat itu, ada tempat lain yang akan kita kunjungi. Setelah dunia apa? Huh? Ah, belum ke akhirat. Ada waiting room dulu. Nah, sini ada waiting room. Tempat nunggu sementara sebelum nanti ke alam yang ketiga. Namanya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surah apa itu? Surah Al-Adiyat, surah ke-100 di ayat yang ke-9. Namanya kubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Ya, alamnya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu pemisah. Bukan alam yang sesungguhnya berkehidupan, bukan. Sementara aja pemisah dari alam yang lain. Jadi sekat yang tak nampak sekatnya, tapi memisahkan dua yang berbeda, itu disebut barzakh. Bapak Ibu, kalau kita pernah lihat di lautan, atau orang diving, menyelam ke laut, atau kita lihat misalnya suka ada program di YouTube ya, tentang lautan itu, kan air yang tembus ke laut itu dari mana-mana kan, dari sungai menyatu. Pernah lihat ada bagian lautan tertentu yang gak nyambung tuh arusnya antara kanan dengan kirinya. Ikan yang di sini gak bisa tembus ke sini. Begitu ke sini balik lagi. Nah itu barzakh namanya. Barzakh pemisahnya. Gak kelihatan tapi memisahkan dua bagian yang tidak menyatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam ini kenapa disebut barzakh? Karena dia memisahkan antara kehidupan di bumi dengan sifat dunia dengan kehidupan di alam yang ketiga namanya akhirat. Akhirat. Kalau sudah ada ta-nya, ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah ada ta-nya di ujung, itu artinya ujung sesuatu yang gak ada awal lagi setelah itu. Ya sudah berakhir di situ. Ya. Jadi kalau di sini meninggal, masuk ke sini. Di sini selesai, ke sini ke akhirat. Tapi kalau di akhirat ini ujungnya enggak ada meninggal lagi. Ya, enggak ada wafat lagi, enggak ada meninggal lagi. Jadi enggak usah update status kalau di sini, statusnya akan abadi. Kalau di sini masih berpindah-pindah. Ya, mau status apapun dunia akan ditinggalkan. Begitu selesai pindah ke sini. Di sini mulai sama. Yang pejabat, yang pengusaha, pebisnis, ya, yang diplomat, yang macam-macam sampai ke sini mulai sama. Almarhum. Nanti bedanya dihisab, begitu sampai sini statusnya akan diraih sesuai dengan amalan yang ada di sini. Nah, mohon izin, mohon maaf, kalau di sini yang semua kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal, pekerjaan kita yang melahirkan bekal itu, ya, maka tuntutannya cuma satu, amal saleh. Pastikan semua amal perbuatan yang kita kerjakan soleh. Soleh itu artinya dipandang baik oleh Allah. Singkatnya begitu. Kalau makan dengan cara yang soleh, yang Allah senangi. Minum, minum yang soleh. Berpakaian, berpakaian yang soleh. Bekerja, bekerja yang soleh. Maksudnya kalau Anda cari pekerjaan, cari yang dibenarkan oleh Allah. Jangan bekerja dengan korupsi. Jangan bekerja dengan cara menyogok. Jangan bekerja dengan mempopulerkan riba misalnya. Kalau makan, makan yang soleh. Jangan makan yang haram. Jangan makan hasil dari pencurian. Itu namanya soleh. Kalau kita kerjakan semua aktivitas kita, pekerjaan semuanya soleh, maka tadi dia akan punya nilai. Nilai itu yang disebut dengan hasanah. Ya? Hasanah ini punya poin. Poinnya yang disebut dengan ajrun, yang kita kenal dengan pahala, yang tadi saya terangkan. Nah, ini hasanah, ajrun, hasanah ini yang ikut ke alam kubur nanti. Yang ininya tidak, amalnya. Contoh, gampangnya begini. Saya tunjukkan, ini ada minuman. Ya. Minum itu kan aktivitas standar, amal standar. Untuk menghilangkan haus. Siapapun bisa minum. Mau yang beriman, mau yang belum beriman. Saya sering katakan belum beriman dengan harapan sama-sama beriman sebelum wafat. Ya, itu adabnya. Maka bagaimana cara minum ini supaya menjadi soleh? Kata Nabi di hadis Al-Bukhari, perhatikan. Iza quddimat ta'amu. Kalau hidangan disajikan, mau makanan, mau minuman. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu. Thumma sammillah. Awiqra bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum diminum, ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang akan menjadikan aktivitas minum menjadi hasanah. Dituliskanlah pahalanya, namanya ajrun.

silahkan Bapak Ibu cek, tidak ada satu pun di dalam Islam aktivitas yang dikerjakan kecuali bersanding dengan doa di dalamnya. Coba cek ya, bangun tidur sudah ada doanya? Sudah. Makan ada doanya? Berpakaian ada doanya? Dan kalau kita mau jujur, itu semua aktivitas doanya nggak sama. Bangun tidur dengan mau tidur sama nggak doanya? Bahkan urusan ke masjid nih, masuk masjid ada doanya nggak? Kakinya diatur kan, kanan. Keluar masjid ada doanya? Doa masuk dengan keluar sama nggak? Tidak. Ada yang mau ke toilet ya, masuk toilet, kakinya diatur nggak? Kaki apa masuknya? Kiri. Keluar? Ada doanya nggak? Nah, perkara ke toilet pun bisa jadi amal soleh. Karena semua yang dikerjakan dalam Islam itu bernilai. Allah itu ingin mendidik kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau sudah ada manfaat, jangan tanggung. Jangan hanya jadikan kegiatan itu terbatas pada satu alam saja. Dunia dapat, tapi alam kubur gak dapat. Dunia dapat, tapi akhirat gak punya bekal. Gimana nanti pulang ke akhiratnya? Ya, saya mau tanya sebentar. Maaf ya, kita yakin gak bahwa kita akan meninggal? Saya ulang, yakin gak akan meninggal? Baik, sekarang pertanyaannya, kalau sekiranya meninggal, pindah alam atau tidak? Pindah kan? Makanya diumumkan di Masjid Raya Pondok Indah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia. Artinya keluar dari sini. Sekarang kita pakai hukum dunia sebentar. Biasanya begini, kalau orang pindah tempat, walaupun ada di satu alam, itu pasti butuh bekal. Dan kadang bekalnya gak sama. Contoh, nanti Ramadan, setelah itu masuk Idul Fitri. Biasanya ada mudik ya. Mungkin gak mudik kalau gak ada bekal. Saya sering perhatikan setiap tahun, orang itu mau mudik kalau ada bekalnya. Masya Allah, cuman motornya bebek ya, tapi kan bekalnya ada yang singa, ada yang sapi ya. Itu ditambah lagi pelepah pisang, kasih dus lagi, kasih tulisan, sayang tunggu aku pulang gitu kan ya. Kan dikumpulkan kan. Dan saya pernah tanya, kenapa mas gak pulang? Gak ada bekal pak katanya. Jadi orang mau pindah tempat saja itu perlu ada bekal. Anda kesini kalau gak ada bekal gak mungkin sampai. Sekarang kalau pindah dari Indonesia ke Singapura, sama gak mata uangnya? Beda. Di Malaysia sama enggak? Semakin jauh ke Saudi, ke Amerika, hukumnya mengatakan setiap pindah tempat pasti bekalnya beda. Jangan pernah kita mengharapkan atau membuat hukum sendiri ketika pindah tempat. Jadi sesama dunia saja tempatnya, bekalnya sudah beda. Sekarang Anda menginginkan pindah alam dari dunia ke kuburan, bekalnya pengen sama, mustahil. Makanya sejak kita meninggalkan dunia, semua paket dunia tanggal di atas. Pindah ke bawah, selesai. Nih bajunya ini gak akan ikut nih. Ganti. Ya namanya kafan kan? Dan di kafan itu sudah gak ada kantongnya ya. Coba dicek tuh, ada kantongnya gak kan kafan tuh? Gak ada. Dan ini gak akan dibawa nih handphone-handphone yang bagus, lagi dipakai ngerekam nih. Gak akan ikut. Ah saya mau dipakai aja ntar kalau malaikat nanya, man roh buka. Nih sudah pernah ikut kajian. Rombongan Ustaz Adi. Ya, beda, ini beda alam. Maka yang ikut apanya? Yang ikut tuh hasanahnya, value-nya, nilai kebaikannya. Ini yang kita yakini, ini yang kita imani. Jadi mumpung masih ada kehidupan, perbanyak. Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita, orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Amal salih. Nah ini nanti yang dibawa pulang ke sini. Ya, sini. Nah bagaimana melatih supaya semua kegiatan

0: kata itu jadi soleh. Gimana latihannya? Karena gak mudah untuk melakukan itu. Belum tentu bangun itu langsung soleh, itu belum tentu. Belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar, dengan cara yang benar. Bagaimana melatihnya? Maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri tersambung dengan Allah, yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan, baik berdiri, jalan, duduk, kerja di kantor, tidur, rebahan. Sekarang banyak kaum rebahaners. Ya, tidur, tiduran. Itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah, terkoneksi, semuanya soleh. Karena kalau ingat, ya saya duduk ingat Allah. Kalau ingat, di pekerjaan ingat Allah, mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Tambahin nolnya. Ya, bikin paraf, tanda tangan pada proyek yang tidak benar. Mustahil, karena ketika sedang tanda tangan, ingat Allah. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung dengan kuat, sehingga selalu menempel dan sulit terpisahkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan silah. Dari wasala yasilu silah. Ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan, yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan diridhai dan disukai oleh Allah, sehingga berubah menjadi soleh. Ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan solat namanya. Solat. Makanya solat disebut solat bukan hanya mengandung unsur doa, tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-103. Ya.
1: Fa'idha qadaitumus salata, maka jika anda telah tuntas mengerjakan solat, fadhkurullah. Ciri orang yang berhasil solatnya adalah dia mampu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Makanya kalau sudah selesai solat, kita sudah ingat Allah. Nah, kalau belum ingat Allah, diminta coba ingat lagi. Selesai solat, jangan buru-buru meninggalkan tempat kita solat. Ingat dulu, sambungkan dulu. Sehingga saat keluar dari tempat kita solat, sudah ingat Allah. Bahasa Arabnya mengingat Allah itu disebut dengan zikir, zikrullah. Karena itu sholat disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20, Toha, ayat ke-14. Saya gak akan keluar dari Quran, hadis, sehingga gak bisa didebat. Gak bisa didebat. Anda gak bisa debat, karena ini bukan pikiran. Karena ini Quran dan hadis. Quran surah ke-20, Toha, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Salat disebut dengan zikir. Zikir itu artinya ingat. Makanya tadi saya katakan di awal, salat itu melatih kita supaya ingat Allah. Karena itu ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ingat kita kepada Allah, maka diminta zikir pasca salat. Setelah sholat ada zikir kan? Dan zikir pertamanya apa? Hadis Muslim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling singkat. Kalau mau agak panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah kalau dalam sholat tadi belum nyambung sama Allah. Karena ada orang yang saat sholat bukan ingat Allah, dia masih ingat dunia. Padahal dari sejak awal sholat sudah diminta buang urusan dunia ke belakang. Makanya kita bertakbir, itu ada kitabnya. Asrarus shalah, nadharat fi ma'ani shalah. Ketika anda mulai bertakbir, takbir begini, Allahu Akbar, kenapa mengangkat tangan gini salah satunya? Di antara maknanya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau sholatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat. Buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk begitu takbir, dunia masih di bawah. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya, motor hu akbar, mobil hu akbar, ya kan? Status tuh belum diupdate hu akbar, ya, miss call belum dibalas hu akbar. Itu bermasalah. Sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir kata Nabi, fayaqulu syaitanu. Di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Di Anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus, tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi karena Nabi udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ur al-musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh berapa rakaat tadi? Dua diucapkan, tapi ketika dipraktekkan ada yang tiga. Ada yang satu. Ya, ada yang begitu? Ada, tapi di hati saya gitu ya. Nah ini, makanya setelah kita sholat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu kita mencoba menyempurnakan dengan apa? Istighfar dulu, kalau tadi ada yang belum tersambung. Setelah itu apa? Kita sambungkan, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya dilatih 33 kali. Sekali belum nyambung, dua kali. Dua kali belum nyambung, tiga kali. Tiga kali belum ingat, empat kali. Masa iya sih sampai 33 kali belum ingat juga? Bapak nama siapa? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Apa enggak dengar saya Joni? Itu baru tiga kali. Ini kita 33 kali menyebutkan subhanallah. Masa enggak nyambung juga? Alhamdulillah 33 kali. Masa enggak syukur juga? Dilatih. Kalau sudah terkoneksi, inilah dia. Fadhkurullaha qiyama. Bangun dari sholat, bangkit. Selesai sholat, mau kerja, mau kemanapun, ingat Allah. Jadi enggak ada istilahnya keluar masjid tertukar sendal, itu enggak ada. Ada di sini yang tertukar sendal? Banyak. Insya Allah tidak ya. Kalau ingat Allah itu enggak mungkin tertukar. Jadi begitu Anda akan menggunakan yang punya orang lain, sadar tuh. Astagfirullah, Allah mengawasi, bukan punya saya walaupun mirip. Ya, walaupun mirip. Ya, pakai yang punya kita, itu akan diarahkan. Tapi kalau enggak ingat ada yang mengawasi, enggak ingat ada yang lihat, enggak ingat akan dihisab. Mana yang tadi? Oh, ini dia, Masya Allah, lupa saya. Pakai Masya Allah lah gitu. Dia pakai yang paling bagus tuh. Pulang dia, padahal dia ke masjid tuh gak pakai sendal. Pekerjaan juga begitu, gak akan sembarangan ngambil yang bukan haknya. Kerjakan proyek yang tidak benar. Demi Allah, kalau di Indonesia ini muslimnya benar semua sholatnya, makmur. Wah, para polisi itu tenang tugasnya gitu. Tentara juga nyaman, di pekerjaan tuh gak usah ada CCTV. Ya, gak usah ada itilang, gak usah ada kamera di jalan, gitu kan? Ah, ini karena kenapa? Latihannya gak maksimal, ini pentingnya sholat itu. Jadi semua menjadi amal soleh. Semua jadi amal soleh. Begitu ingat Allah, maka berdiri ingat Allah. Jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring pun ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, pasti disebut nama Allah. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh hati setiap hamba, lalu diikutkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin orang nyebut bismillahirrahmanirrahim kalau enggak ingat Allah. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dikerjakan langsung jadi hasanah 10 poin ada pahalanya. Dan jangan dianggap ringan ya, ini kalimat ringan tapi menentukan saat pulang, saat meninggal nanti. Nah kalau gak disebutkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak bacakan doa yang menyertainya, maka jadi dunia saja, solehnya hilang, tinggal amalnya, dibalasnya di dunia, akhiratnya gak ada. Itu yang dimaksud Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi tidak disertakan niat akhirat, kami balas dunianya. Anda kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk dunia aja, dapat gaji, dapat benefit, dapat penghargaan. Ada yang juara, ada yang dapat bintang, champion. Ya, ada yang promosi jabatan, tapi niatnya untuk dunia. Allah adil, kata Allah, kerja keras dia untuk dunia, saya balas dengan balasan dunia. Tapi kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kan kerjanya sama, etosnya sama, di tempat yang sama. Kita niatkan akhirat, gak ada ruginya. Begitu meninggal, dapat. Beruntungnya dan bersyukurnya kita sebagai muslim, kita itu lengkap informasinya. Urusan kubur, ada informasinya. Akhirat, ada informasinya. Silahkan komparasikan dengan informasi dan sumber manapun. Ditemukan gak? Yang informasi detil seputar kubur, seputar hisab, seputar kiamat, seputar surga, seputar neraka, cuma di Islam. Itu yang kita syukuri, supaya kita siap-siap, bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya, tapi siap-siap ada konsekuensi kebaikannya. Ini balik ke sini. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya berubah katanya menjadi falah. Apa namanya? Falah. Falah itu bahagia, sukses, nyaman. Kalau dibuka kamus English Arabic misalnya, falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness. Bukan cuma bahagia, bahagia dan sukses. Bukan cuma sukses, karena ada orang sukses belum tentu bahagia. Saya sering tanya yang ini nih, dan biasanya para ibu yang juara menjawabnya itu. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Sukses tapi gelisah, ya, atau miskin tapi tenang? Sukses tapi tenang, ya. Sukses dan bahagia. Nah, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Ini poinnya. Falah. Nah, sekarang coba kita dengar baik-baik. Cek telinganya masih ada enggak tuh? Cek telinga masih ada enggak? Setiap hari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Pergantian waktu sehari itu ada 5. Dari mulai subuh ke siang, zuhur, ke sore, asar. Mau habis sore menjelang malam, maghrib, muncul malam, isya. Itu setiap hari 5 kali berganti waktu diperdengarkan oleh Allah. Hambaku, kamu harus bahagia. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia. Harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah. Hayya 'alas salam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adhan. Maka kalimat yang diperdengarkan 5 kali sehari itu disebut dengan adhan. Dan satu-satunya lafad yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi ini tak pernah berhenti. Makanya setiap tempat terjadi perbedaan waktu sholat. Ya, di sini tadi subuhnya jam berapa? 4.13, 12, 4.9, 4.10. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu subuh. Ya, ini menandakan bahwa bukan dari tempat yang sama. Saya di Bekasi tadi 4.9. 4:09, sini 4:13. Jadi setiap detik, setiap menit, ini adzan, sana adzan. Ini adzan, sana adzan. Terus bersautan. Dan kalau kita dengarkan sedunia itu dari beda waktu, 24 jam diperdengarkan. Hayya 'alas salat. Ayo salat. Kenapa mesti salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Dengar tuh baik-baik kata Allah. Salat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang sholat pasti tenang hatinya. Kalau nggak percaya silakan. Sholat itu diantara manfaatnya mendatangkan ketenangan. Sholat mendatangkan kesuksesan. Karena itu sholat bukan hanya ibadah yang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak. Semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya sholat dan meminta umatnya sholat. Hanya memang kita yang paling sempurna menunaikannya, caranya. Ya, dulu umat nabi-nabi lain juga sholat. Contoh, Nabi Musa sholat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20, Taha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam, yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir, itu sholat. Beliau sholat. Diviralkan di Quran surah 19, Maryam ayat 31 sampai 33. Ya, sampai ke 33-nya, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah. Sholat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat sholat. Jadi berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau sholat di mihrabnya itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. turun jawaban, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya.
0: Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat salat. Di salat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa, minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad jangan tunggu, panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah, minta, punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah gak sayang, gak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat, perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45,
1: wasta'inu bisabari wassalah.
0: Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima, karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya.
1: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
0: Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah, terima dulu dengan sabar, setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat itu diperintahkan oleh Allah, minta, punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan wasta'inu bisabri wassalah, hei kalau punya masalah terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka
0: nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya,
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman.
0: Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya.
1: Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
0: ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu seperti yang kau perintahkan, maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan, wa iyyaka nasta'in, lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan, hamba punya persoalan ini, mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu, berikan hamba solusi yang terbaik, berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi?
1: Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al,
0: ini perjanjian antara aku dengan hambaku, kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria, beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, gak sembarangan, ada fikihnya nanti, ada fikihnya ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55,
1: wa kana ya'muru ahlahu bis shalah,
0: kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat.
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlai Batu Syarah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam.
0: Semua sholat.
1: Coba ulangi itu.
0: Semua sholat.
1: Para nabi sholat, para rasul sholat. Anda bukan nabi, bukan rasul, gak mau sholat dan pengen mudah hidupnya, pengen masuk surga Firdaus lagi. Anda sehat. Nah, jadi ini pentingnya sholat itu bukan cuman kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat sholat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Tuh. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Umar bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu, itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi shudurin nas. Di dalam sudur ada kolbu, di dalam kolbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya, fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu, perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua, kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Ya. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, ini gak ada laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Gak ada lagi tontonan-tontonan pornografi, huh? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Gak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu, karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan khatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, khatam. Khatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya, maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, khatam, perfeksionis zinanya. Membunuh itu, ya, khatam. Mabuk. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah, pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Ini kalau baru mabuk sekali, 2 kali itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat salat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyarakat Quraisy, hei semua orang Quraisy. Datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin. Sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah. Ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhumah jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah. Ya, Masjid Raya Pondok Indah. Datang ke Mekah Umrah Haji. Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indahi. Itulah salat. Salat. Jadi sholat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang ya menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, salat dulu. Salat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang lima kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Ya. Barusan mukaddimah. Baik. Kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Ketiga, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya catat ya, 24434. Ya, jadi kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di lima waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia, gak lekat dengan masalah, tuntas semua, saking sayangnya Allah sama kita. Kalau gak sayang gak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu, mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat ya. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfazu. Hafidha yahfaz. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya, hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu ala salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada lima orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan soleh sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah ke-4 ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, maaf, maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah azan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi, subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya, Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, ingat dia. Nah, itu ciri beriman, cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu, iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil. Dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu, Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah ke-4 di akhir ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya. Ini poinnya. Nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, ta, maftuha. Begini, alas. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini. As-salat, ada yang begini. Biar saja, gak usah. Ada yang begini, tak marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif tak in. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas-salawati. Tanya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu. Salat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hei, saling jaga ya. Waktu-waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Was-salatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh. Kemudian? Zuhur. Kemudian? Asar. Kemudian? Oh gak cukup, ambil ke sini. Maghrib, kemudian Isya. Oh, subuh, zuhur, asar, pindah sini, maghrib, Isya. Lihat, lihat, lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian fumayas aduna ila sama, kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah maha tahu tentang hambanya, maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu yang enggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia, maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah, ya jamaah antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Nggak bisa. Ya, maghrib masih bisa dijamak dengan isya, isya dikosor dari 4 jadi 2. Maghrib nggak bisa dikosor karena 3 nggak mungkin jadi 1,5. Ya. Zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran, di Quran sendiri. Khusus untuk subuh, redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di dua jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan. Ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya? Kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa? Saya hadisnya Qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik. Bapak Ibu begini, saya tanya nih. Kalau ditawarkan minta apa saja diberi. Ya. Terus minta ampun juga diampuni. Pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampun dan istighfar? Pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus baru minta apa saja diberikan. Pilih mana? Minta 100 miliar, potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa? Pilih mana? Pilih salah satu, enggak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa, maksudnya biasa istighfar, biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Di sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15-18, yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17 nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17 nya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, salat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi melebihi dunia dan seisinya. Melebihi dunia dan seisinya. Masyaallah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, jamaah, subuh, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Ya. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau salat subuh itu seperti salat Jumat. Sangat takut itu. Ya, ada di ini viral kisahnya, viral, saya enggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah salat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, "Kenapa Anda selalu mengamati itu?" Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti salat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai kajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar. Dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu sholat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pengajian kami pagi di siang hari ini pengajian yang Kau berkahi, dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada kemuliaan yang lebih baik di sisimu. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah.

0: mohon izin, mohon sekali berikan saya akses untuk mudah keluar. Saya mencintai Anda semua, barangkali tanpa harus bersalaman pun saya mendoakan Anda semuanya, karena memang ada waktu yang harus saya kejar. Terima kasih, saya mencintai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujah. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7 RW6 Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul, RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia. Alamat Jalan Raya Losari Timur, Nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga. Alamat Jalan Raya Siwulu, RT5, RW3, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0811-1290-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus.

0: lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

0: manis si rempong. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat, Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat, Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat, Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma. Alamat, Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam. Alamat, Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto. Alamat, Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
0: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan

0: dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka, yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan, yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras, yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat, yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma, yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotik Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cikedok Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotik Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Perum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotik Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
0: Yeah.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom.

0: bang?
1: Eh, cuki. Mandi cuk.
0: Biasa. Arep balik ya, tes maring pasar, tuku pelet gue iwak. Nah, apa kok? Kayu ngos-ngosan.
1: Iya kok. Ya aku maunya kan tes nganter bocah sekolah ya. Udah pas balik motorku mogok, tak mampir maring bengkel disit lah. Motornya tak titipakan bengkel, aku balik laku.
0: Oh ala sekarang bengkel? Ya tuh lumayan.
1: Makanya gue nyongos-ngosan.
0: Lagian ngapa orang ngangkot sih?
1: Nah tanggung cuk, sekalian ngelemes na balung ya. Jarang melaku-melaku, sampai-sampai asam urat ini malah sering kambuh.
0: Oh ala turun ditambah nih. Asam urat kok dingung?
1: Orang tinggal ya gue cuk, kena bingung apa obatnya kok.
0: Ya, aku kebenaran oleh brosur ya. Ana sing jenenge Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik banget yang gue asam uratmu, menurut aku matumatan baik. Dikonsumsi ini ya sing rutin. Ke herbal ya bertahap sing telaten tapi pasti.
1: Oh Habutop, pantesan ngayong nang sosial media kalau nang radio-radio sering kerungu nyong.
0: Nah, wis bukan kaleng-kaleng pokoknya. Wis akan sing ngerasa nahas.

0: Ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Insan Medika, alamat